0: memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
1: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
12: Lumayan, tapi saya kira
11: direktur mesti tidak menanggung saya.
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23 2004.
10: Tatak Prabawanto menekankan siap

0: cergapnya.
1: Laporan khusus.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
3: pemerintah mengklaim GDP, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
3: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
4: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
3: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
5: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
5: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
6: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.

0: beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya. Kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terkait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu demi lagu yang kami hadirkan ini menghantarkan kita ke menit 57 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, bagaimana para pendukung Argentina? Menangis? Menanggung malu? Termasuk yang siaran ini tengah bersedih ya. Ya ampun. Nanti kita akan tanya-tanya sama Om Messi, kenapa ini bisa terjadi?

Iya, mendengar dengan berakhirnya final Piala Dunia tadi pagi, ya artinya selesai sudah nih rangkaian pesta bola dunia yang secara mengejutkan menghantarkan Spanyol, ya. Akhirnya Spanyol pecah telur ini sepertinya. 2026 adalah tahun keberuntungannya Spanyol, ya. Tapi pastinya semua adalah yang terbaik, ya. Dari mulai perempat final, semifinal, dan akhirnya di babak final, itu semua membuktikan bahwa mereka adalah timnas-timnas terbaik, ya, yang bertanding. Namun yang paling baik di antara yang terbaik adalah Spanyol untuk tahun 2026 ini, ya. Jadi ya sudahlah, kita tutup lembaran Piala Dunia untuk para pendukung Spanyol. Selamat, ya. Berbahagia hari ini. Begitu juga Argentina dan negara-negara lain. Tentunya ini pertandingan, ya. Ini sebuah laga yang mana harus kita sikapi dengan sportif apapun itu hasilnya. Nanti juga 4 tahun lagi kemungkinan hasilnya akan berbeda, ya. Oke, pendengar, kita mempersiapkan untuk Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mari kita nantikan dulu dengan Takeda, Tunjukkan Dunia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar dimanapun Anda berada, cukup sudah rangkaian lagu yang kami hadirkan untuk Anda. 12 menit kita berjalan dari pukul 9, sudah saatnya kami hadir dalam Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kami hadir di Halo RRI untuk edisi siar 20 Juli 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan ya, pesta bola dunia telah berakhir. Untuk pendukung Spanyol pastinya akan merasakan ini adalah hari yang penuh hal-hal menyenangkan. Tetapi sebaliknya untuk Argentina, ya tetap semangat ya. Mendengar di hari ini seperti biasa juga Halo RRI akan menerima aduan ataupun mungkin keluhan Anda.

0: saat ini, tentu ini akan menjadi masukan dan akan ditampung untuk menjadi bahan atau materi yang akan mendapatkan tanggapan di program dialog ataupun di berita-berita terestrial dan juga berita online kami. Nah, kami juga menantikan Anda yang sekiranya ingin bergabung, silakan untuk gabung di YouTube channel Tarakan RRI Tarakan Official ya, yang mana nanti Anda bisa memanfaatkan fitur chat di sana ya. Atau juga Anda bisa menghubungi kami melalui 082153209845. Saat ini kita akan berbagi dulu informasi dari rri.go.id, di mana gubernur diberikan penghargaan nasional IPSI 2026 dan tidak tanggung-tanggung ada dua penghargaan ya. Dan iya, sudah masuk penelpon. Baik, saya coba sapa Bapak Muksin. Selamat pagi Pak Muksin.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak. Bapak, mohon maaf Pak Muksin, suaranya jauh sekali saya menerima ini, sangat jauh. Sangat jauh. Sebentar, kita masih upayakan suara Bapak kecil sekali. Iya, kecil sekali Bapak. Pak Muksin, saya coba dengarkan secara ini dulu ya, secara maksimal dulu. Pak Muksin, boleh sampaikan Bapak Muksin posisi di mana, Pak? Ya. Pak Muksin posisinya di mana?
1: Saya di Tanjung Palas.
0: Oh, Tanjung Palas. Iya. Jadi kenapa Pak Muksin?
1: Radionya.
0: Alhamdulillah. Ini ya, suaranya sudah normal ini. Iya, lanjut Pak Muksin. Kenapa radio?
1: Penasaran, aku tadi malam nunggu siaran bola sampai jam 2 lewat. Pas operator turun ke tanah di apa namanya itu, di tempat kumpul itu, ada siaran-siaran di situ. Langsung, gak lama, dia naik, hilang sudah. Gak ada suara sudah, aduh penasarannya.
0: Oh iya, okay, Pak, jadi tadi itu yang tanding kan untuk partai final ini adalah Argentina dan Spanyol ya. Nah, kalau Pak Muksin ini menjagokannya siapa?
1: Aku tadi mau jago Argentina.
0: Tadinya.
1: Ya, baguslah dia putus karena aku dengar lagi dia.
0: Baguslah putus ya, Pak ya, daripada kecewa ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, sama Pak, saya juga Argentina dan akhirnya saya ingin menangis tadi. Baik-baik Pak Muksin. Jadi itu saja terkait siaran RRI mati ya. Ini akan menjadi input bagi kami Pak. Nanti akan kami ya, coba untuk ditingkatkan lagi.
1: Kalau yang pegang radio bukan aku aja, mungkin seluruhnya radio.
0: Oh begitu.
1: Iya, karena radio kan sama. Ya itu aja ya Pak, mohon maaf.
0: Enggak apa-apa Pak, siap. Terima kasih Pak untuk informasinya. RRI Tarakan akan terus berkomitmen ya untuk selalu meningkatkan pelayanan kami untuk publik di mana saja berada. Terima kasih Pak Muksin, sehat selalu. Iya, terima kasih Pak Muksin ya, yang katanya bersyukur untuk tidak mengikuti langsung jalannya pertandingan karena ternyata sang jagoan harus tumbang. Dan masih menyangkut ya, masih tentang kegagalan Argentina yang ya akhirnya urung back to back. Karena hasil final Piala Dunia 2026, Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 atas Argentina. Dan kemenangan ini merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol dalam sejarah. Walaupun kedua tim menunjukkan intensitas permainan yang tinggi sejak awal pertandingan, tapi Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol yang mana mereka mampu menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang Argentina ya. Jadi memang ketika

0: Jalannya pertandingan tadi, suasana sempat memanas ya ketika kedua pemain saling melancarkan serangan. Tetapi Spanyol banyak melancarkan serangan berbahaya. Dan di sini Martinez tampil bagi pahlawan sampai percobaan dari Pedri naik dulu. Iya, hingga Kubarsi semuanya terus digagalkan. Lalu tibalah saat di mana wasit akhirnya memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit 90+3 ya. Jadi aksi Enzo Kubarsi ini ketika mencoba menghentikan Pau terlalu keras sampai terpental ya. Argentina pada akhirnya semakin tertekan dan melanjutkan pertandingan dengan hanya 10 pemain. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams, namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir ya. Tiga kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon termasuk dari sepak pojok Lionel Messi, dan nampaknya skuad Albiceleste mulai frustasi. Ya, kita harus mengakui Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir dan pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini resmilah sudah Spanyol menjadi juara Piala Dunia setelah menumbangkan Argentina. Aduh ya, kalau mau bicara soal menang kalah ya itu kaitannya dengan sportivitas ya. Untuk kedua pendukung ya, pendukung kedua timnas pastinya perasaannya saling bertolak belakang. Tetapi kalau kita kembali kepada asas sportivitas ya, semua ini tidak akan menjadi satu hal yang harus berlarut-larut ya. Kita tunggu lagi 4 tahun ke depan apakah akan lahir kuda hitam ya. Kita jeda sejenak untuk nanti kembali menerima Anda di line telepon yang sudah tersedia ataupun mungkin di fitur kolom chat kami di YouTube channel RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami, nanti kami juga akan menginformasikan tentang update cuaca untuk Kaltara pada umumnya dan Kota Tarakan pada khususnya. Tetap di 97,9 MHz dan tetap bersama kami di YouTube channel RRI Tarakan Official.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
12: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
11: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
12: Tapi, masalah saya lebih penting.
13: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
14: Halo RRI.
13: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Halo RRI.
16: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, Prigar dan pemirsa, terima kasih. Kita masih bersama di Halo RRI untuk edisi 20 Juli 2026. Dan sembari membaca artikel-artikel, juga untuk menantikan Anda di line telepon ataupun di kolom chat kami. Tadi kami sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kita akan mengupdate ya untuk info cuaca Kaltara dan tentunya juga Kota Tarakan. Saat ini kami telah terkoneksi, telah terhubung bersama Danu Rahni, forecaster on duty BMKG Juwata Tarakan. Halo.
1: Halo.
0: Halo Mas Danu.
1: Iya, halo Mbak, gimana?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, gimana?
0: Saya juga baik. Mas, ini kan tadi final loh. Jagoannya siapa, Mas?
1: Jagoannya Spanyol lah.
0: Oh, iya, mentang-mentang menang langsung jagoannya Spanyol. Oh, enggak. Ya wes, Mas, biarlah ya, Piala Dunia sudah berlalu. Ini kita mau bicara soal update info cuaca Kaltara. Apa yang bisa disampaikan dulu secara general atau keseluruhan dulu nih, Mas?
1: Oke, baik, Mbak. Untuk update terkini di info cuaca Kalimantan Utara, untuk berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit, untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara saat ini cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada hari ini, di mana untuk Kota Tarakan ada berdasarkan pantauan model pada pagi hari hingga menjelang malam, potensi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk Kabupaten Bulungan, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan, Malina, serta Tanah Tidung, kondisi cuaca juga serupa, di mana perakiraan dari pagi hingga sore hari cenderung cerah berawan, namun ada potensi untuk hujan ringan terutama pada malam hari, begitu.
0: Oke, jadi ini dominan cerah hingga cerah berawan ya, Mas Danu ya?
1: Iya, Mbak.
0: Tadi juga ada potensi hujan ringan ya. Kalau untuk cuaca ekstrim ya, ini gimana, Mas Danu? Adakah potensi untuk cuaca ekstrim?
1: Untuk potensi cuaca ekstrim pada hari ini, di mana untuk Kabupaten Nunukan serta Kabupaten Malinau, pada malam hari ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang, begitu, hingga menjelang dini hari.
0: Untuk Kota Tarakan?
1: Untuk Kota Tarakan saat ini perakiraan cuaca ada potensi untuk hujan ringan terutama di dini hari, begitu, Mbak.
0: Oke, baik, dini hari. Nah, untuk suhu udara, Mas Danu, suhu udara bisa mencapai berapa untuk hari ini?
1: Baik, suhu udara pada hari ini relatif sedikit hangat dengan kisaran di antara 25 hingga 30 derajat.
0: 25 hingga 30 derajat ya, ini termasuk hangat ya, cukup hangat ya Mas Danu ya?
1: Ya, cukup hangat hari ini.
0: Siap. Nah, sekarang kita bicara mengenai tinggi gelombang dan cuaca di perairan. Ini terutama untuk profesi-profesi atau mereka yang aktivitas perairannya mungkin akan intens di hari ini. Bagaimana Mas Danu?
1: Baik, untuk perakiraan gelombang di wilayah Kalimantan Utara, di mana untuk perairan Tarakan sendiri, untuk ketinggian gelombang berkisar di antara kategori rendah berkisar di antara 0,5 hingga 0,7 meter. Kondisi serupa juga berlaku di perairan Tanjung Silor maupun perairan Nunukan, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah berkisar di antara 0,5 hingga 0,8 meter gitu.
0: Oke, artinya kategorinya cukup aman ya untuk aktivitas perairan ya Mas Danu ya?
1: Iya, siap.
0: Oke, Mas Danu, baik, ini apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, pendengar dan pemirsa kita juga, imbauan BMKG untuk menghadapi potensi cuaca yang memang juga kerap berubah-ubah. Silakan Mas Danu.
1: Baik, bagi masyarakat ya ingin beraktivitas di luar rumah terutama pada malam hari, harap lebih berhati-hati dan update terus untuk info cuaca kami di media Instagram di @bmkgtarakan.
0: Baik, terima kasih Mas Danu ya untuk informasinya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, sehat dan semangat selalu, dan salam untuk seluruh keluarga besar pengendali cuaca ya, BMKG Juwata Tarakan. Terima kasih Mas Danu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama. Baik pendengar dan pemirsa, kita juga sudah update ya untuk info cuaca di hari ini. Jadi memang dominan ini akan cerah, cerah berawan ya menurut perkiraan dari BMKG ya. Tetapi tetap waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi karena cuaca memang kerap berubah-ubah. Terutama potensi terjadinya hujan di waktu-waktu di mana kewaspadaan agak turun, waktu malam dan dini hari. Tetap di Pro 1 untuk Anda para pendengar kami dan juga Anda pemirsa yang mengikuti kami melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan tidak lupa juga menyapa Anda yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan dan sekitarnya melalui 99,9 MHz. Dan Anda yang mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dari rri.co.id, kabar gembira untuk kita warga masyarakat Kaltara bahwa Gubernur menerima dua penghargaan nasional IPSI 2026 terkait pembangunan perbatasan. Kalimantan Utara, Kaltara diumumkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award atau IPSEA 2026 di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat lalu. Penghargaan ini akan menjadi pengakuan atas upaya membangun wilayah perbatasan yang terus dilakukan secara kontinu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam ajang tersebut, Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal A. Paliwang SH, M.Hum, menerima dua penghargaan sekaligus, di mana penghargaan kategori Excellence in Borderland Infrastructure Development, Strategic Economic Growth, and Public Service Inclusivity. Sementara Gubernur Zainal memperoleh penghargaan The Supreme Leader Excellence in Borderland Infrastructure Development and Strategic Economic Growth. Bagi Pak Gubernur, penghargaan ini bukanlah pencapaian pribadi. Ia mempersembahkannya kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi Kaltara yang selama ini bersinergi bersama-sama membangun daerah. Nah, tahun ini IPSI mengangkat tema transformasi digital, pelayanan humanis menuju birokrasi yang inklusif. Ini menyoroti pentingnya pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Dan melalui ajang tersebut, Seven Media Asia juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakatnya. Ini kabar gembira ya, dan Pak Gubernur selalu mengakui bahwa ini bukan kinerja beliau pribadi, tetapi ini adalah hasil dari sinergi baik pemerintah maupun juga masyarakat. Dari penghargaan yang diterima oleh Kaltara, kali ini kita ke informasi atau update terbaru progres pembangunan SRT 59 Tarakan yang sudah mencapai 60%. Apa itu SRT, Mbak Ervi? SRT itu adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan ya. Di mana proyek strategis pembangunan kompleks sekolah ini yang ada di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus dikebut di tengah tantangan cuaca. Dan hasil tinjauan Wali Kota Tarakan beberapa hari lalu, progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh kisaran 60%. Dan fasilitas yang sudah rampung adalah ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah Kota Tarakan juga telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan kebutuhan air bersih. Demikian juga untuk kebutuhan listrik yang telah diakomodir oleh PLN. Pak Wali menilai target penyelesaian 100% pada bulan Agustus cukup berat dampak dari kendala cuaca. Tapi ia mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utama adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang tetap dapat tertampung. Sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di LLK Tarakan. Nah, pemerintah Kota Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran. Ini melalui organisasi perangkat daerah teknis terkait, Pemkot siap untuk membackup penyelesaian kendala teknis lapangan di luar urusan finansial demi mendukung percepatan pembangunan. Dan kembali, Wali Kota Tarakan menegaskan bahwa SRT 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana coveragenya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tapi juga dari luar wilayah. Agak mau batuk-batuk. Nah, berhubung saya sudah mau batuk-batuk dan perlu minum, ya sudah, kita jeda dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami. Halo RRI.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik pendengar 97,9 MHz dan juga untuk Anda pemirsa YouTube channel RRI Tarakan Official, kami masih menemani Anda di perjalanan kita beranjak dari pukul 9, saat ini sudah mencapai menit ke-46. Masih di Halo RRI, kali ini kita akan berbagi informasi dari rri.co.id terkait DPRD Kaltara yang terus mengawal beasiswa mahasiswa. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara menegaskan tetap mendukung program beasiswa bagi mahasiswa di Kaltara meski anggaran mengalami pemangkasan. Wakil Ketua Komisi 4 Syamsuddin Arfah menyebut pihaknya akan kembali mengundang 3 perguruan tinggi, yakni Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara, dan Universitas Terbuka untuk membahas kerjasama pendidikan di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak sehat. Syamsuddin mengungkapkan pada pembahasan awal anggaran beasiswa sempat diusulkan 20 miliar rupiah, lalu mengerucut menjadi 15 miliar rupiah, hingga akhirnya tersisa 5 miliar rupiah. Menurutnya, defisit APBD Kaltara yang cukup besar menjadi alasan logis pemerintah provinsi Kaltara tidak bisa mengalokasikan penuh. Dan terjadi perubahan penjelasan dari eksekutif soal penggunaan anggaran 5 miliar tersebut. Saat asistensi anggaran disebut 3 miliar untuk MOU dengan kampus. Namun saat penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pada bulan Mei lalu disampaikan 5 miliar itu habis untuk MOU dan tidak dibuka untuk umum. Syamsuddin menampik adanya ketidaktransparanan. Beasiswa dan BPJS pekerja rentan menjadi atensi utama Komisi 4. Jadi meski anggaran turun, pihaknya akan tetap mengawal agar mahasiswa ini tidak menjadi korban. Dan selain beasiswa, Komisi 4 juga menyoroti dua hal lain, diantaranya tarif rumah sakit untuk praktik mahasiswa yang dikeluhkan Universitas Borneo Tarakan karena dampaknya ke UKT. Lalu, terkait RTRW untuk pengembangan kampus di Bulungan, Syamsuddin menyebut Komisi 4 sepakat mendukung jika pengembangan bukan untuk pengajaran, tapi penelitian dan bisnis. Jadi, ini adalah kabar baik ya untuk para mahasiswa, meskipun memang kita tengah berada dalam kondisi efisiensi anggaran yang tentunya dampaknya luas ya di aspek-aspek yang mempergunakan anggaran, termasuk menyentuh juga untuk kebutuhan mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan beasiswa. Oke, kalau tadi kita mau bahas soal mahasiswa, nah kali ini kita membahas ujung tombak ya, ujung tombak pemerintah, yaitu para ketua RT. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Emkes memberikan penekanan keras terkait tugas, fungsi, dan integritas ketua rukun tetangga atau ketua RT. Hal ini disampaikan saat penyerahan SK atau surat keputusan kepada seluruh ketua RT sekelurahan Karanganyar Pantai dan Karang Harapan di kantor Kecamatan Tarakan Barat Kamis lalu. Hairul mengingatkan ketua RT mengenai regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri. Sesuai aturan, masa jabatan ketua RT kini dibatasi maksimal 2 periode dengan durasi 5 tahun per periode. Ini mengadopsi sistem masa jabatan kepala daerah. Hairul juga menegaskan bahwa ketua RT adalah garda terdepan sekaligus ujung tombak pemerintah di lapangan. Cakupan tugas RT sangat luas dan bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat bawah. Dan secara khusus, Hairul menitipkan 3 fokus utama yang harus menjadi perhatian serius para ketua RT. Di antaranya, menjaga keamanan lingkungan dengan mengaktifkan kembali pos Siskamling. Hairul menilai stabilitas keamanan adalah refleksi atau cerminan keberhasilan kinerja ketua RT. Nah, jika di suatu wilayah sering terjadi kriminal, pencurian atau keributan, hal itu menandakan peran RT belumlah maksimal. Selain itu juga penting menjaga sanitasi, kebersihan dan keindahan lingkungan dengan menggerakkan kembali gotong royong di kalangan warga, terutama untuk wilayah pesisir ya. Hairul berharap kebersihan ini menjadi prioritas koordinasi antara RT dan pihak kelurahan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, karena ketua RT juga diharapkan membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan, yaitu dengan menjadi motivator warga untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Mengingat potensi PBB Tarakan yang terhutang mencapai 6 miliar setiap tahunnya, RT diminta menyisir dan melaporkan objek pajak fiktif agar bisa dihapuskan dari sistem tata usaha negara. Cukup di situ, tidak lanjut lagi. RT diminta aktif memantau kondisi pemenuhan gizi anak untuk menekan angka stunting, khususnya di kawasan pesisir pantai. Nah, ini ada peringatan keras atau wanti-wanti kepada para ketua RT agar tidak mempersulit urusan warga, terutama dalam hal administrasi pertanahan atau pelayanan publik lainnya. Ia mengingatkan status ketua RT sebagai pejabat publik yang kinerjanya dipantau secara hukum, ya. Hairul akhirnya mengucapkan selamat bekerja kepada para ketua RT terpilih dan mengapresiasi keterwakilan kaum perempuan yang kini semakin banyak mengambil peran sebagai ketua RT di wilayah Kecamatan Tarakan Barat. Dan amanah masyarakat ini diharapkan dapat dijaga dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kota Tarakan. Iya, ini untuk para ketua RT ya. Dan satu hal yang menyenangkan bahwa mengetahui bahwa sekarang ketua RT juga banyak dijabat oleh ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang nyebut Bu RT, ya itu benar-benar definisi ibu yang menjabat ketua RT, bukan istrinya Pak RT gitu ya. Baik pendengar, kami masih menantikan Anda di line telepon 0821-5329-845 atau Anda bisa memanfaatkan juga kolom chat kami di RRI Tarakan Official. Iya, ada juga ketua RT abadi ya, dari yang hidup sampai yang nggak hidup ya diurus ya. Itu kata Pak RT-nya sendiri ya. Kebetulan juga ada Pak RT di dekat saya gitu ya. Ini sekaligus curhat kayaknya ya. Jadi betapa kompleksnya peran ketua RT gitu ya. Tapi tetap aja Pak RT ini banyak PR-nya Pak Mardi ya. Harus amanah ini, jaga warganya gitu ya. Jadi mudah-mudahan RT ini awet ya. Ternyata sekarang cuma bisa 2 periode ya. Gak bisa diwariskan gitu ya. Mungkin nanti kalau bapaknya turun jabatan, anaknya yang naik gitu ya. Kalau kayak gitu kan nanti anaknya Pak Mardi bisa dipersiapkan gitu. Baik, kita tinggalkan dulu informasi ketua RT. Sekarang kita jalan-jalan dulu pendengar dan pemirsa ke Lapas Tarakan yang mengusulkan remisi dan amnesti untuk ribuan narapidana menjelang hari ulang tahun RI ke-81 ya. Lapas kelas 2 Atarakan mengajukan usulan pengurangan masa pidana atau remisi bagi 1085 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Selain itu, LP juga mengusulkan pemberian amnesti kepada 27 warga binaan. Jupri, Kepala Lapas kelas 2 Atarakan menyampaikan saat ini total penghuni Lapas Tarakan mencapai 1341 orang. Terdiri dari 1085 narapidana dan naik dulu Mbak Reni. Iya. Dan 256 tahanan ya. Nah, jadi usulan remisi ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Sementara itu untuk amnesti pihaknya mengusulkan 27 warga binaan. Tapi ternyata setelah melalui tahapan verifikasi hanya 18 orang yang lolos kriteria. Apa kriterianya? Kriteria utama penerima amnesti yang diusulkan adalah terpidana dengan sisa pidana 1 tahun atau 12 bulan ke bawah. Kebijakan ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Hukum dan HAM yang menekankan aspek kemanusiaan dan kebangsaan. Pemerintah pusat juga tengah mempersiapkan pemberian amnesti secara lebih luas dalam rangka hari ulang tahun RI juga ke-81. Jadi kebijakan ini dibagi menjadi kategori kemanusiaan dan kebangsaan dengan prioritas bagi narapidana yang memenuhi syarat ketat seperti bukan bandar narkotika, bukan residivis, serta memiliki kondisi kesehatan khusus atau latar belakang tertentu. Nah, Jupri berharap usulan remisi dan amnesti ini akan segera terwujud, terrealisasi, karena menurutnya langkah tersebut menjadi salah satu upaya konkret mengatasi masalah over kapasitas di Lapas Tarakan. Dan ia juga menekankan pentingnya kehadiran dukungan dari pemerintah daerah, di mana setelah bebas, para warga binaan diharapkan dapat diterima kembali di masyarakat, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta tidak mengulangi perbuatan kriminalnya yang tentu saja melanggar hukum. Proses remisi diperkirakan akan lebih dulu terrealisasi. Sementara amnesti akan memerlukan proses lebih panjang karena harus melalui rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM hingga keputusan Presiden. Nah, dengan total 1.341 penghuni saat ini, realisasi remisi dan amnesti diharapkan dapat memberikan ruang pernapasan bagi lapas Tarakan, sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perilaku yang positif. Gitu ya. Nah, jadi memang permasalahan overloadnya ke lapas ini memang sampai sekarang ya masih menjadi PR baik dari lapas maupun juga untuk pemerintah ya. Jadi mungkin amnesti dan remisi ini diharapkan bisa agak melowongkan ruang yang ada gitu ya, supaya enggak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Aduh, bukan hanya lapas yang perlu ruang napas sebenarnya ya. Ini yang ngomong juga perlu ruang napas ya. Oke, apalagi yang akan kita bagi informasi untuk pendengar dan pemirsa kita. Kami menginformasikan ini dari laman informasi terpercaya rri.co.id. Kalau misalnya, aduh Mbak Ervi nih, kita dengarnya terpotong-potong, gak jelas nih, boleh buka sendiri laman rri.co.id. Manfaatkan ponsel pintarnya, cukup gunakan ujung jari, ketik rri.co.id, nanti keluar semua informasi-informasi seputar apapun itu di Nusantara kita tercinta, di Indonesia kita, dari RRI Sabang sampai Merauke ada ya. Oke, ini apa ini? Aduh, ini soal saham ya. Perkiraan perdagangan saham hari ini IHSG rentan koreksi. Oke, turun dulu kita Mbak Reni. Turun. Oh, baca itu. Nah, jadi IHSG itu rentan koreksi hari ini sepanjang gagal break resistance di 6.200 sampai 6.300. Itu dikatakan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman. Eskalasi konflik AS Iran kembali menjadi perhatian pelaku pasar, di mana harga minyak mentah melonjak setelah kedua negara kembali saling serang. Nah, di dalam negeri pelaku pasar juga menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia pekan ini. Aduh ya, kalau bunga bank ini ya sudah, nanti bisa cari selengkapnya di rri.co.id. Saya cuma kasih kisi-kisinya aja. Yang mau tahu saham, mau tahu soal bunga bank, baca selengkapnya di rri.co.id. Dan sudah saatnya kita untuk pamit undur dari Halo RRI. Nanti kami akan jumpai Anda kembali untuk agenda Halo RRI di hari Rabu dan Jumat ya. Kita bersiap untuk pamit undur, tapi saya mau presensi dulu satu persatu kru yang bertugas hari ini. Kita mulai dari Mbak PA, Reni, lalu juga ada mas-mas yang di teknik ya, Mas Kudriadi, Mas Rega, lalu juga ada Dedek Kezia di multimedia. Iya, dan ada Regita, oh enggak dong ya, ada saya, Ervi Febrianti, yang sudah memandu Anda selama kurang lebih kita bersama di 50 menit perjalanan kita dari pukul 9 tadi ya. Mohon maaf jika selama menemani dan menyampaikan informasi ada kekurangan dan kesalahan kata. Kita jumpa kembali pada edisi siar berikutnya dalam kondisi terbaik kita. Tidak lupa salam dari saya Ervi dan juga didampingi operator kita Mbak Leni Marlina. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor

Mendengar dimana-mana berada, masih bersama kami Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lagu dan informasi kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda ya, khususnya yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Ya, mengenai momen final Piala Dunia 2026 ya, ini masa depan kursi pelatih Argentina ini menjadi tanda tanya ya. Scolani rencananya akan menemui

membahas kursi pelatih. Dan ia juga menyampaikan pelatih berusia 48 tahun ini mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Menurutnya tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Tidak lama setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Scolani juga meninggalkan konferensi pers lebih awal. Sebelum keluar ruangan, dia meminta maaf kepada para jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2018, Scolani berhasil mengubah wajah timnas Argentina di bawah kepemimpinannya Lionel Messi dan kawan-kawan mengakhiri penantian panjang Argentina. Seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024. Meski gagal mempertahankan gelar dunia, Scolani tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga akhir. Dan Scolani juga mengungkapkan suasana emosional yang terjadi di ruang ganti setelah pertandingan. Ia mengaku telah meluapkan seluruh kesedihannya bersama para pemain usai kegagalan meraih gelar juara di Piala Dunia 2026. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.
1: Mendengar informasi berikutnya bersama Pro 1 RRI Tarakan, kami hadirkan terkait dengan penantian 16 tahun tercipta. Spanyol ini akhirnya membungkam ya ranking 1 FIFA final Piala Dunia 2026. Akhirnya Spanyol membayar penantian panjang selama 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada final Senin 20 Juli 2026. Dan pertandingan ini menunjukkan kemampuan impresif kedua tim. Sejak awal pertandingan, baik Spanyol maupun Argentina masih sama-sama bermain kuat. Persaingan begitu sengit terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Dan melansir dari FIFA, Aswan Luis de la Fuente ini juga menggempur Argentina dengan melepaskan total 20 tembakan atau 12 tepat sasaran. Berdasarkan statistiknya, Spanyol mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Kontras dengan Spanyol, lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu ya. Nah, sepanjang 90 menit waktu normal, Albiceleste ya, ini tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan masuk dari Messi. Ini berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Nah, mendengar hasil ini tentu juga sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh La Roja ya, mengingat mereka harus menanti lama sejak capaian gelar Piala Dunia yang terakhir mereka dapatkan di tahun 2010 ya. Alih-alih mempertahankannya, Spanyol justru langsung hancur ketika Piala Dunia 2014 dan langsung gugur di fase grup. Setelah era keemasan Xavi ya dan juga Iniesta ini memudar, Spanyol ini seperti kehilangan taring ya. Sementara itu pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah mereka selalu mentok. Spanyol terus terhenti di babak 16 besar lewat adu penalti masing-masing oleh Rusia dan juga Maroko. Namun peruntungan mereka berubah total di bawah kepemimpinan pelatih Luis de la Fuente, berani mengandalkan pemain muda seperti Lamine Yamal, ada juga Nico Williams hingga Pau Cubarsí. Spanyol berubah menjadi tim yang Spartan. Informasi untuk Anda mendengar siang hari ini dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Kalimantan Utara, yaitu terkait dengan bangun perbatasan. Gubernur dikuyur dua penghargaan nasional IPSIA ya 2026. Nah, pendengar, sorak tepuk tangan memenuhi ruangan saat nama Kalimantan Utara atau Kaltara diumumkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award atau IPSIA 2026 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali pada Jumat 17 Juli malam. Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya membangun wilayah perbatasan yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, ini menerima dua penghargaan sekaligus. Provinsi Kaltara meraih penghargaan kategori Excellence in Borderland Infrastructure ya Development, Strategic Economic Growth, dan juga Public Service Inclusivity. Sementara Gubernur Zainal juga memperoleh penghargaan The Supreme Leader Excellence in Borderland Infrastructure Development and Strategic Economic Growth. Bagi Gubernur Zainal, penghargaan itu bukanlah capaian pribadi, ia memilih mempersembahkan kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemprov Kaltara yang selama ini bersama-sama membangun daerah. Tahun ini, IPSIA mengangkat tema transformasi digital, pelayanan humanis menuju birokrasi yang inklusif, yang menyoroti pentingnya pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Melalui ajang tersebut, Seven Media Asia ini memberikan apresiasi kepada kepala daerah, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Abdul dengan Untukmu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Baik, pendengar di mana Anda berada, pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita akhiri rangkaian lagu dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu di Tarakan Siang ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah yang kami persembahkan ya dalam musik tradisional dan budaya. Nantinya juga akan kami hadirkan informasi terkait dengan seni budaya yang ada di tanah air. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu daerah kami hadirkan yaitu dari wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Ya, mendengar satu lagu dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan, Bagaga Wilan ya, sudah kita dengarkan bersama. Yang sebelumnya juga ada Mangganang Ading ya, sudah menemani siang hari Anda, dan kami juga akan berbagi informasi terkait dengan seni dan budaya yang ada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, mendengar, Kalimantan Selatan ini merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan seni dan budaya yang sangat beragam ya. Budaya daerah ini didominasi oleh masyarakat Banjar yang telah berkembang selama berabad-abad melalui perpaduan tradisi lokal, pengaruh Melayu, serta nilai-nilai Islam. Kekayaan budaya tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kesenian, mulai dari tari, musik, teater tradisional, sastra lisan, hingga kerajinan tangan. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Kalimantan Selatan juga terus berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda. Mengenai keanekaragaman seni tradisional, salah satu kesenian yang paling terkenal di Kalimantan Selatan adalah Mamanda ya, yaitu seni teater tradisional mengangkat kisah kerajaan, kehidupan masyarakat, dan juga cerita rakyat ya. Kemudian juga pertunjukan Mamanda ini dipenuhi dialog yang komunikatif, humor, serta pesan moral yang sering disampaikan sehingga tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga media pendidikan dan kritik sosial. Nah, di bidang tari, Kalimantan Selatan juga memiliki berbagai tarian tradisional yang sangat syarat dengan makna. Contohnya adalah tari Baksa Kambang, menjadi tari penyambutan tamu yang paling populer. Tarian ini menggambarkan keramahan masyarakat Banjar melalui gerakan yang anggun dan penggunaan properti berupa rangkaian bunga. Selain itu, terdapat tari Radap Rahayu, ada juga tari Japin, tari Kanjar yang sering dipentaskan dalam acara adat maupun festival budaya. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali mengenai seni dan juga budaya yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan hadirkan kembali lagu dari Elita MS ya, lewat lagu Ikam Kusayang Diambil Urang.

0: Bro Satu Asal Usul.
1: Gudeg merupakan kuliner khas dari Yogyakarta yang mendunia. Rasanya yang manis membuat semua orang menyukai gudeg. Sejarah kemunculan gudeg dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk di daerah Kota Gede sekitar abad ke-15. Saat pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentauk, banyak pohon ditebang, di antaranya pohon nangka, kelapa, dan melinjo. Karena buah nangka, kelapa, dan melinjo berlimpah, para prajurit Mataram membuatnya sebagai masakan yang akhirnya menjadi gudeg. Karena saat memasaknya harus diaduk yang dalam bahasa Jawa disebut hangudeg, maka nama masakan dari nangka muda ini dinamai gudeg. Gudeg tercatat dalam sastra Jawa Serat Centini. Diceritakan sekitar tahun 1600, pangeran di kerajaan yang ada di Klaten menjamu tamunya dengan berbagai masakan. Salah satunya adalah gudeg.
0: Bro Satu Asal Usul. Boleh usul, tapi tidak asal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Mendengar satu lagu dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Baras Kuning ya, dari Rosi sudah kita dengarkan di siang hari ini. Kita kembali hadirkan informasi terkait dengan seni dan tradisi yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, mendengar, musik tradisional Kalimantan Selatan ini memiliki ciri khas yang tersendiri, terutama penggunaan alat musik yang namanya panting ya, yaitu alat musik petik yang bentuknya menyerupai gambus kecil. Musik ini juga biasanya dipadukan dengan babun atau gendang ya, ada juga gong dan alat musik tradisional lainnya untuk mengiringi tarian maupun pertunjukan seni. Selain itu terdapat alat musik seperti kuriding, suling bambu, salung ulin, dan juga kintung yang menjadi bagian dari kekayaan musikal masyarakat Banjar. Nah, mengenai sastra dan tradisi lain, ya seperti tradisi lisan ya, masyarakat Banjar ini memiliki tradisi sastra lisan yang berkembang secara turun-temurun. Salah satunya yang terkenal Madihin ya, yaitu seni bertutur yang disampaikan dengan iringan tabuhan rebana atau terbang atau tarbang ya. Ini seorang pemadihin biasanya menyampaikan nasihat, kritik sosial hingga humor dengan bahasa Banjar yang komunikatif dan menghibur. Selain Madihin, masyarakat juga mengenal pantun syair, hikayat, dan juga cerita rakyat yang menjadi media penyampaian nilai-nilai kehidupan. Yang terkenal pamadihin ini juga di Kalimantan Selatan adalah John Tralala ya. Baik, pendengar dimana-mana berada, lagu Banjar selanjutnya kami hadirkan khususnya untuk bubuhan Banjar yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Ini ada Giwang Barlian ya, suara dari Herda.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: lagu dari Emilia Agus ya, dengan Pandang Arum ya, sudah kita dengarkan di siang hari ini di rangkaian lagu-lagu daerah Banjar yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, untuk informasi masih dari Kalimantan Selatan kami hadirkan. Ini Kalimantan Selatan juga dikenal dengan berbagai hasil kerajinan tradisional. Salah satu yang paling terkenal adalah kain sasirangan ya, kain khas Banjar yang dibuat menggunakan teknik jelujur dan pewarnaan tradisional. Dahulu kain ini digunakan dalam upacara adat sebagai simbol pengobatan dan perlindungan, namun kini telah berkembang menjadi produk fashion dan ini sangat bernilai ekonomi yang tinggi. Selain sasirangan, masyarakat juga menghasilkan berbagai kerajinan, ada berbahan rotan ya, bambu, kayu ulin dan juga anyaman purun yang mencerminkan kreativitas serta kearifan lokal. Mengenai upaya pelestarian budaya, pelestarian seni dan budaya Kalimantan Selatan terus dilakukan melalui penyelenggaraan festival budaya, pertunjukan seni, pembelajaran di sekolah, hingga pembinaan sanggar-sanggar seni. Pemerintah daerah juga bersama komunitas budaya ini aktif mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda agar mereka semakin mengenal dan mencintai budaya daerahnya. Langkah ini juga menjadi penting karena seni dan budaya merupakan identitas daerah yang harus dijaga di tengah derasnya arus globalisasi. Nah, pendengar, seni dan budaya Kalimantan Selatan ini merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, estetika, dan juga filosofi yang tinggi. Ya, keberadaan teater Mamanda, tari Baksa Kambang, kemudian musik Panting, Madihin, serta kain sasirangan ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat Banjar yang patut dibanggakan. Melalui pelestarian yang berkelanjutan, warisan budaya tersebut diharapkan tetap hidup dan mampu menjadi identitas daerah sekaligus daya tarik budaya Indonesia di mata dunia. Informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Tarakan. Lagu berikutnya kami hadirkan dengan judul Karindangan.
1: Cocok-cocok sedunian nang ada di Tarakan semuaan lah. Aku ndak bengengi nah keingetan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa bernyanyi karindangan khusus buat cucu-cucuk nang ada di Tarakan nang saduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

0: Hai apel.
1: Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
2: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
2: Aku berasal dari sini. Aku kan baru dipanen tadi pagi. Kalau kamu dari mana?
0: Dari Itali.
2: Oh.
0: Pantesan penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
3: Pak.
4: Iya ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
4: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
3: Oh iya?
4: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
2: Dadah anggur, apel. Aku pergi dulu.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan sekarang bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul, itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri yang namanya.
4: Supri ya, gimana kan kan acara ini, Pak? Jualan laris
3: kan,
4: Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
1: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
2: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
1: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
4: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
5: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
4: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
6: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
4: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Dan Anda juga bisa monitor siaran kami melalui RRI Digital, kemudian juga di FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, khususnya yang ada di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Baik pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia. Menantikan informasi yang kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam berita Paguntaka. Lagu dari Indra Lesmana, Devotion, yang kami akan hadirkan untuk Anda.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan yaitu mengenai DPR menyambut baik kebijakan Presiden mengenai keseimbangan anggaran. Informasi dari rri.co.id mendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran pertahanan. Dev juga menilai setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara. Dev juga menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo tersebut yang membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia menilai efisiensi belanja negara merupakan instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sektor pertahanan memiliki karakteristik berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa. Dev juga menyampaikan setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dan dengan perencanaan yang matang. Ia menegaskan Komisi 1 DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat ini merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional. Ia meyakini kedua tujuan tersebut dapat dicapai secara seimbang melalui perencanaan yang cermat dan tata kelola anggaran yang efektif. Selain itu, setiap kebijakan anggaran harus tetap berpijak pada kepentingan nasional. Informasi dari rri.co.id untuk Anda di Tarakan siang ini.

0: Pa, ada tas keluaran baru nih.
1: Terus?
0: Aku mau beli ah. Lihat nih, Pa. Cantik tau.
1: Tasmu yang kemarin kan masih ada, Ma. Lagian masih bagus gitu kok.
0: Tapi kan modelnya sudah jadul, Pa. Kalau yang ini kan lagi ngetren.
1: Lebih bagus uangnya Mama beli kebutuhan dapur.
0: Ih, Papa ini gimana sih? Masa aku kalah sama si Mina, sama si Astri?
1: Hah? Ya ampun, Mama. Si Mina sama si Astri itu kan suaminya memang berduit, Ma. Punya bisnis sana-sini. Cocok aja lah kalau dia bisa beli tas baru terus.
0: Oh, jadi mentang-mentang kita nggak punya bisnis, mentang-mentang aku cuma ibu rumah tangga, aku nggak boleh pakai barang-barang bagus, gitu?
1: Bukan begitu, Ma. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Rumah aja masih ngontrak, belum lagi bayar air, listrik, sekolah anak-anak. Mama sibuk lagi mau beli tas.
0: Tapi, Pa.
1: Sudah, Papa mau pergi kerja. Daripada beli tas baru, bagus uangnya Mama beli token listrik. Tuh, sudah bunyi.
2: Salah satu penyebab perilaku konsumtif adalah ketika kita punya rasa gengsi yang tinggi. Rasa gengsi ini akan mendorong kita bersifat konsumtif agar terlihat mampu. Biasakan membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 20 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan RRI Tarakan, TVRI Kalimantan Utara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan tertib dan sukses. Laporan Esti Murdiastuti.
1: Tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
2: Wali Kota Tarakan Khairul menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali Kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
1: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 gitu udah mulai ngumpul di sini. Semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang berkali ada, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sama sekali, dan inilah baru saya satu keberhasilan. Tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria dengan berdukung masing-masing tim yang difavoritkan.
2: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG di Tarakan kembali disuspend sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN dengan beberapa penyebabnya.
3: Kalau yang ditutup itu L2 dengan harapan di pengungsian 1, pengungsian 4, sama pengungsian 5.
4: Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Tarakan, Kalimantan Utara kembali disuspend sementara oleh Badan Gizi Nasional. Koordinator Wilayah SPPG Tarakan, Dewi, menyebut kali ini ada 5 dapur SPPG di Tarakan yang disuspend. Kelima dapur tersebut berada di Kelurahan Cuota Kerikil, Karangharapan, dan Pamusian. Hal itu disampaikan Dewi usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD Tarakan. Menurut Dewi, tugas pihaknya di daerah hanya sebatas melaporkan temuan di lapangan, bukan mengambil keputusan penutupan.
3: Kalau yang ditutup itu L2 dengan harapan di pengungsian 1, pengungsian 4, sama pengungsian 5.
4: Salah satu hal yang disorot dalam laporan khusus adalah kelengkapan dapur termasuk keberadaan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Namun ia menegaskan disuspendnya dapur SPPG bukan semata karena laporan khusus saja, namun kembali lagi pada keputusan Badan Gizi Nasional. Menurutnya kebijakan penghentian sementara operasional kelima SPPG ini berbeda-beda tergantung keputusan BGN. Namun SPPG diharapkan dapat membenahi jika ada temuan yang harus dilengkapi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pelaku pencurian alat berat diringkus Satreskrim Polres Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
5: Polres Tarakan melalui Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit Uset Vibratory Roller Sakai model SG25.
6: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit alat berat Uset Vibratory Roller Sakai model SG25 yang terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Reginald Yuniawan Sujono melalui Kasihumas Ibtu Rusli mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi pada tanggal 13 Juli 2026 lalu. Untuk kronologis, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat 10 Juli lalu di Jalan Bengkara, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Kasus ini diketahui setelah pelapor berinisial RU, 45 tahun, seorang karyawan swasta menerima informasi dari saksi bahwa alat berat yang sebelumnya diparkir di pinggir Jalan Bengkara telah hilang. Setelah dilakukan pengecekan rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat seorang pria mengambil alat berat tersebut tanpa izin dan atas kejadian itu korban mengalami kerugian material sekitar Rp185 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial DS, warga Jalan Sungai Bengawan, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Barat. Di mana dari hasil penyelidikan, diketahui alat berat hasil curian tersebut telah dijual kepada pengepul besi tua dan kemudian dipotong-potong. Tim URC Satreskrim kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku pada Selasa minggu lalu di Jalan Sungai Bengawan, Kelurahan Juwata Permai.
5: Polres Tarakan melalui Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit Uset Vibratory Roller Sakai model SG25 yang terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan. Waktu dan tempat kejadian, peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 bertempat di Jalan Bayangkara, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
6: Lanjut Rusli, pengungkapan tersebut, Satreskrim turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit alat berat dalam kondisi rusak dan telah dipotong-potong, serta uang tunai sebesar Rp900.000 yang diduga merupakan hasil penjualan barang curian. Rusli menjelaskan, penyidik saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi-saksi, dan pelaku. Selanjutnya, penyidikan akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status penyidikan serta penetapan tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP. Polres Tarakan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai generasi yang mudah untuk beradaptasi di era teknologi, menjadikan Gen Z rentan terpapar narkotika.
7: Kenapa sekarang narkotika banyak menyasar anak muda? Yang pertama itu anak muda zaman sekarang.
8: Sebagai generasi yang mudah untuk beradaptasi di era teknologi, menjadikan generasi Z atau Gen Z sangat rentan terpapar narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan, Siti Hajar mengatakan, Gen Z rentan terpapar narkoba karena informasi mudah didapatkan, sehingga jaringan pengedar narkoba mulai menyasar ke kalangan Gen Z. Siti mengungkapkan peran lingkungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai positif lainnya sangat penting agar Gen Z tidak mudah terpapar penyalahgunaan narkoba.
7: Kenapa

0: cobanya besar. Nah, dan dengan begitu itu akan lebih mudah masuk ke anak-anak muda, karena rasa penasarannya Gen Z atau anak muda ini lebih tinggi, sehingga membuat bandar itu lebih mudah menyasar mereka.
1: Untuk diketahui, generasi Z atau Gen Z adalah kelompok demografi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka dikenal sangat mahir menggunakan teknologi serta sangat peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kesetaraan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya dari Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan seluruh kepala desa wajib menjaga integritas dan mengelola dana desa secara transparan tanpa penyimpangan. Penegasan itu disampaikan saat membuka retreat kepala desa se-Kabupaten Bulungan tahun 2026 di Tanjung Selor. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan.
3: Tentu forum retreat ini bukan hanya sekedar kita untuk dalam rangka peningkatan kapasitas, tapi juga kita ingin memberikan.
4: Bupati Bulungan Syarwani menyatakan retreat kepala desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, menyamakan visi pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, kepala desa tidak hanya dituntut mampu mengelola administrasi, tetapi juga harus memiliki integritas, menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik, serta peka terhadap kebutuhan masyarakat. Syarwani mengingatkan seluruh kepala desa agar mentaati peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
3: Tentu forum retreat ini bukan hanya sekedar kita untuk dalam rangka peningkatan kapasitas, tapi juga kita ingin memberikan penguatan kepada teman-teman kepala desa, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan desa, dalam hal tata kelola keuangan desa, yang tentu ini menjadi bagian kewajiban kita di pemerintah daerah untuk mendampingi dan mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kepala desa di 74 desa se-Kabupaten Bulungan.
4: Bupati menegaskan kemajuan Kabupaten Bulungan sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, kepala desa harus menjadi pemimpin yang profesional, pelayan masyarakat, penggerak pembangunan sekaligus penjaga persatuan di wilayah. Pemerintah Kabupaten Bulungan Lanjut Syarwani juga berkomitmen terus memperkuat kapasitas pemerintah desa melalui program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan RRI Tarakan, TVRI Kalimantan Utara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan tertib dan sukses. Pelaku pencurian alat berat diringkus Satreskrim Polres Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar di mana-mana berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz di acara Pro Dangdut, ya. Dangdut adalah kita. Untuk Anda juga yang ingin bergabung ya di acara Pro Dangdut, bisa menghubungi kami di 082153209845 atau di live TikTok kami ya, RRI Tarakan. Anda bisa berbagi, menyapa teman-teman di sana, juga kirim salam, request lagu juga boleh. Nanti kalau ada lagunya kami akan carikan. Baik, untuk Anda yang suka lagu dangdut, silakan bergabung bersama kami dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Heri Susanto akan menemani Anda dengan rangkaian lagu dangdut yang telah kami persiapkan ataupun yang Anda request ya di siang hari ini. Lagu pertama mengawali keberjumpaan kita di acara Pro Dangdut ada Wulan Merindu dari Cici Faramida.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari penyanyi yang memiliki nama asli Umar bin Eda Al-Amril atau Amri Palu ya. Ini penyanyi legendaris Indonesia, asalnya dari Sulawesi Tengah ya, dan populer di era tahun 80 hingga 90-an. Lagunya sangat terkenal dan namun beliau juga tidak panjang usia ya. Ini meninggal pada usia 67 tahun, tepatnya di 2 Juni 2019 di Parigi Moutong ya. Baik, kita akan menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan di Pro Dangdut. Juga buat teman-teman yang ingin bergabung boleh ya di 0821-5320-9845. Baik, kita akan absen ya dari atas ya. Ini dari Pena ya, nama dirinya Pena ya. Salam aja Bang buat Mbak Marni. Oke, Mbak Marni di RRI Tarakan ya. Terima kasih Mbak Pena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Ahyadin, kemudian juga siapa lagi nih? Dari Pasir Putih ya, Pena. Katanya cerah di sana. Kalau ditarakan Kampung 4 ini kayaknya mendung ya. Cuaca hati berkabut Bang katanya. Waduh. Assalamualaikum Bang Adi Dayat. Waalaikumsalam. Request lagu Terlanjur Sudah. Sudah kita siapkan nih Bang Adi Dayat ya. Jangan kemana-mana pokoknya. Juga buat Bang Sopian. Assalamualaikum Bang, Palu hadir, mau request lagu Kodrat Maggie Z. Oke, sudah kita siapkan nih Bang Sofyan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Nang Tommy, apa kabar Nang? Waduh, luar biasa, terima kasih atas gabungannya. Lama gak jumpa, sehat selalu di sana. Salam juga buat Bunda Yati Sinanta, mudah-mudahan juga selalu seger, sehat. Dan bisa ngomong cucu, ya gitu ya. Lagunya Terlanjur Sudah dari Bang Adi sudah siap. Oke, makasih Nang ya atas mampirnya di live TikTok RRI Tarakan ya. Bang Ramli di Kaltim ya, katanya request lagunya Tajamnya Karang. Oke, nanti kita carikan dari siapa nih Bang Tajamnya Karang ya. Kemudian juga request lagu boleh kah Bang? Boleh nih Rahma ya, ibu atau mbak ini. Oke, yang menamakan diri Rahma ya, terima kasih. Lagunya boleh, kalau boleh pengen denger lagunya. Yang mana nih? Oh, request lagu boleh kah Bang? Boleh. Lagunya Eri Susan, Kumpulan Dusta. Kita carikan ya. Kita catat dulu Eri Susan, Kumpulan Dusta ya. Waduh, banyak dustanya nih ya. Oh, masih 19 tahun. Oke, Mbak Rahma deh. Iya, oke, terima kasih ya atas gabungannya. Ditunggu lagunya ya, pokoknya nanti kita hadirkan teman-teman yang request lagu di live TikTok RRI Tarakan ya. Masih ditunggu ya, dibantu juga tap-tapnya biar lebih rame deh di siang hari ini. Oke, kita akan hadirkan lagu dari Leo Waldi untuk pecinta Pro Dangdut, baik yang ada di Tarakan, di lokasi pertambakan, khususnya di Tanjung Selor sana atau di wilayah Kalimantan Utara, juga yang mendengarkan siaran di RRI Digital, tidak lupa juga yang di live TikTok ya, terima kasih. Dari Leo Waldi, Terlanjur Sudah, nanti disusul sama lagunya Leo Waldi ya, Terlanjur Sudah, dan juga Maggie Z dengan Kodrat. Selamat siang untuk semuanya, kita bergoyang lagi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, pendengar di manapun Anda berada, dua lagu sudah kita hadirkan ya, dari Leo Waldi ya, Terlanjur Sudah, juga ada Maggie Zakaria atau Maggie Z dengan Kodrat. Ya, tadi buat request teman-teman yang ada di live TikTok ya, sudah kita hadirkan. Nanti pelan-pelan ya, kita hadirkan satu persatu request Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini. Kita juga akan sapa buat teman-teman yang ada di live TikTok ya. Mas Nardi Hidayat ya, sudah kita hadirkan lagunya dari Leo Waldi ya, Terlanjur Sudah. Kemudian juga buat kawan-kawan yang sudah bergabung, dari siapa nih ya, kita coba cek. Oke, ini dari Mbak Rahma ya, katanya Eri Susan kita akan hadirkan sebentar lagi dengan judulnya Kumpulan Dusta ya. Oke, waduh, terpencet nih ya, mohon maaf Mbak. Kemudian juga ada dari Angga Saputra, Sanggau hadir Bang, Kalimantan Barat, request lagunya Ebit GAD. Waduh, ini Ebit GAD versi Darwin masih, apakah ada nih ya? Nanti kita coba carikan. Dari Aku Sadar Diri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh request pertemuan? Boleh, pertemuan kita sudah siapkan dari Luciana Safara dan Gary Mahesa ya. Bang Muhlis Musa, Assalamualaikum Bang, hadir dari Tawau. Oke, terima kasih gabungannya nih Bang Muhlis. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Lagunya Lari Pagi juga sudah siap. Mau lari siang juga boleh, tambah sehat ya. Lari sore biasanya kalau Mas Angga. Oke, juga buat Pak Sutarno Wijaya. Wah, sehat-sehat selalu Pak Sutarno Wijaya ya, di Jember, Jawa Timur sana ya. Katanya lagunya Doamu Untukmu Sayang. Oke, dari versi koplo pokoknya. Ini lagunya Wali kalau nggak salah ya, nanti di versi dangdut ya. Dari Kalimantan Selatan katanya panas cuacanya, selamat siang Bang. Namanya Boya Kardus katanya. Terima kasih gorengannya yang sudah mengirim gorengan ya, buat Anggui HDS ya, buat Lili Suryani Mister. Kemudian juga siapa lagi nih yang gabung ya, kita akan mengirim es jeruk. Wah, cocok nih panas-panas es jeruk ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam kenal dari Sulawesi Tengah, salam kenal balik ya, dari Heri Susanto. Wah, ini pendatang baru nih Pro Dangdut ya. Dari Alfa Rizky, terima kasih Bang Alfa. Sayangi Aku lagunya. Oh, Sayangi Aku dari siapa ya? Aku Sadar Diri, sebentar ya. Sayangi Aku, mulai coba. Atau yang lagunya Sayangi Aku, Miliki Aku itu ya. Nanti coba diperjelas nih buat Sadar Diri, Aku Sadar Diri ya. Baik, kita akan sapa lagi buat kawan-kawan di live TikTok ya. Ada siapa nih? Salam dari Kaltim Bang. Bat Tego ya. Bat Mas Tego, terima kasih. Oh, lagunya Sayangi Aku tuh, mengirim Sayangi Aku tadi. Oh, saya sayang buat semuanya deh. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam dari Mr. SK ya. Tawau lagi panas Bang. Oke, yang penting nggak apa-apa cuaca panas, tapi hatinya tetap dingin ya Bang ya. Oke, kita goyang lagi teman-teman ya, pendengar setia Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Kita hadirkan dari Eri Susan ya, lewat Kumpulan Dusta. Nanti disusul sama Luciana Safara dan Giri Maesa lewat pertemuan. Yuk, kita goyang lagi di acara Pro Dangdut RRI Tarakan.

Pendengar di mana-mana berada, satu lagu spesial untuk Anda yang ada di lokasi pertambangan semuanya, yang di Istana Terapung juga ya. Jang Harun, apa kabarnya nih Jang Harun? Juga yang ada di Tugu ya. Pokoknya di lokasi pertambangan tetap semangat aja di sana. Ya, kita akan sapa ya buat teman-teman nih yang di chat terakhir ya, ada di live TikTok RRI Tarakan, Wia Bringin 3 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wia. Mau request lagu juga boleh ya. Oke, kita sapa yang sudah dari awal tadi ngantri. Ya, kita sapa ya, ini dari anak jadul, katanya salam buat Bang Binar. Oke, Bang Binar Yadi ya. Wah, kita kayaknya ngefan banget sama Bang Binar ya.

0: Dari Erwin Win ya, boleh minta lagu boleh ya. Lagunya Tajamnya Karang, kita siapkan. Wah, dikomentarin ini sama Rahma. Jangan diminta dong bang. Dengerin aja. Bang hostnya gak bisa nganterin. Wakakakak. Iya, kita bersama hostnya Bang Heri. Oke, terima kasih buat Mr. SK. Apa kabar Bang Friday? Mudah-mudahan sehat selalu. Om Hero juga yang ada di Gorontalo. Putar lagunya Imam Syarifin, judulnya Hitam Manis. Ya, kita sudah siapkan. Pak Sutarno Wijaya sabar ya, nanti sudah ngantri lagunya pokoknya di sini. Salam-salam aja boleh nih Bang Friday, buat siapa salamnya? Buat teman-teman fans pecinta karaoke udara ya barangkali. Nah, studionya makin keren. Ya, ini kayaknya lagi kangen karaoke live ya, pasti rame lagi katanya. Ya. Dulu sih memang banyak ya acara-acara karaoke live ya. Ya, terima kasih buat Mr. SK, katanya lagi dukung Spanyol ya. Nah, akhirnya menang gitu ya. Buat Mita, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Tanah Bumbu. Tanah Bumbu nih Kalimantan Selatan kalau enggak salah ya. Salam kenal balik deh buat Mita. Buat Wia Beringin. Beringin. Wia Biring 3 ya. Salam kenal dari Kaltim. Kenal balik. Oke, kita sapa yang gabung lewat 082153209845. Halo Bro Dangdut. Mana suaranya nih? Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana, Bang?
1: Pak Musin minta lagu.
0: Pak Musin ya?
1: Ya.
0: Pak Musin di mana?
1: Di Tanjung Palas.
0: Oh, Tanjung Palas. Gimana cuaca Tanjung Palas nih, Pak Musin?
1: Tanjung Palas
0: Hilir. Oke, mau request lagu nih?
1: Ya, mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oke, Pak Musin, mau salam-salam enggak nih?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musin yang di Tanjung Palas Hilir. Hilir, waduh. Pokoknya mobil dan bensin ya. Selalu bersama ya. Buat yang live di TikTok ya, buat Alfa Rizky, salam kenal buat penyiar dari Tarakan dari Sulawesi Tengah ya. Baik, boleh Wia Biring, terima silakan lagunya. Request lagu apa deh, nanti ketik aja di live TikTok. Nanti kita akan putarkan lagunya satu persatu ya. Satu lagi kita terima di telepon ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa kita di mana?
1: Dari Pulau Tiat nih, dari mana? Namanya baru kedengar Mas Ferry.
0: Aduh, itulah bah. Ini namanya tugas negara nih, harus siap bah.
1: Dari mana aja bang?
0: Dari Kampuang. Dari Pulau Tiat siapa nih? Wah lupa nih.
1: Pulau Tiat, Muharram.
0: Hah? Karebet?
1: Bang Muharram.
0: Oh, Bang Muharram, oh Bang Muharram mah. Yang dulu di Kampung Satu ya?
1: Iya.
0: Oke Bang Muharram, sehat selalu lah bersama keluarga.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa? Salam-salam nih.
1: Lagunya Ida Layla.
0: Ida Layla yang mana? Sepiring berdua?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati, oke. Kita siapkan Ida Layla. Mau sapa-sapa enggak nih?
1: Namanya lah, tempat terkecuali.
0: Terima kasih Bang Muharram ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana pun berada, kita sejenak jeda dulu ya. Lagunya pokoknya yang mau request boleh ya di live TikTok, silakan. Kita goyang lagi ya bersama Roma Irama ya. Judulnya Lari Pagi, tadi yang request dari siapa tadi? Bang dari Tawau, Malaysia ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Masih bersama Pro Dangdut RRI Tarakan.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, satu lagu dari Sepit Misa, judulnya Doaku Untuk Mesayang ya, versi dangdut ya, sudah kami hadirkan untuk Pak Sutarno Wijaya yang ada di Jember, Jawa Timur ya. Terima kasih atas gabungannya di live TikTok. Dan untuk lainnya juga sabar ya, lagunya kita hadirkan satu persatu. Kita juga sambil menyapa teman-teman yang ada di live TikTok yang banyak sekali ya. Oh, ini lagunya Kejora nih buat Mr. SK, kita dengarkan bersama ya. Salam juga buat Cahaya, nanti lagunya menyusul. Ica Sebengkok K. Oke, di Sebengkok. Sebengkok mana nih? Sebengkok AL atau Sebengkok mana nih? Oke. Baik, pokoknya kita dengarkan lagu Kejora.

Baik, mobil dan bensin spesial buat Pak Musin yang di Tanjung Balas Hilir ya, sudah kita hadirkan. Mudah-mudahan terhibur selalu karena waktunya juga terbatas ya teman-teman, baik yang ada di yang monitor lewat frekuensi 97,9 MHz atau 99,9 MHz juga di live TikTok ya. Baik, sebentar lagi juga kita hadirkan lagunya dari Ida Laila untuk Bang Muharam ya di Pulau Tias ya, di lokasi pertambangan sana. Baik, untuk nanti lagunya sudah kita siapkan ya, ada Tajamnya Karang dari Tasya Rosmala, juga ada Melili ya, Kamu Istimewa juga. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Pokoknya kita putarkan nanti permintaan dari Ica tadi, Anissa atau Ica. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di line telepon 082153209845 ataupun yang bergabung lewat live TikTok. Yuk kita goyang lagi lewat suara hati dari Ida Laila.

Ya, mendengar di mana-mana Anda berada, dari Dalaila Suara Hati, spesial buat Bang Muharam di Pulau Tias ya. Nanti masih ada dua lagu terakhir yang kami hadirkan dari Tasya Rosmala dengan Tajamnya Karang dan juga Meli Lee ya, juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari Senin. Ini tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Heri Susanto pamit undur dan jangan lupa ya buat teman-teman di live TikTok, lagunya kita hadirkan sampai habis dan kita tidak closing dulu live-nya. Kita bisa sama-sama juga buat saling kenal ya di acara Pro Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Dangdut dan kita goyang lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dalam rangkaian acara Tarakan di sore ini. Bagaimana? Jangan-jangan ini ada yang masih tidur ya. Soalnya habis begadang banget nih tadi malam nobar ya. Wah, keren, luar biasa sekali antusias masyarakat Kota Tarakan. Apalagi yang ikut serta nonton bareng di lokasi Pemkot Tarakan yang ribuan orang. Wah, luar biasa sekali. Semoga hasil yang sudah keluar ya sebagai juara bisa berpuas hati dan bisa berlapang dada bagi para penggemar Argentina yang kalah. It's okay ya, semoga nanti didoakan Piala Dunia nextnya bisa kembali meraih juara Piala Dunia selanjutnya. Ya pendengar, seperti biasanya di sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda beragam program informasi dan lagu-lagu yang akan senantiasa membersamai Anda dalam melakukan kegiatan di sore hari ini, baik yang bekerja atau yang lagi stay di rumah saja. Ikuti juga Lintas Banjar Nusantaraya, informasi akan kami update melalui Kota Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, Nunukan, dan juga Kota Tarakan.

Pernahkah terlintas di pikiran Anda, kualitas udara yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian?

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: pensato per sé.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, dan tentunya pendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Informasi ini pun terkait dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Deva Laksono yang mana kali ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran pertanahan. Dev sendiri menilai bahwa setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara. Dev juga menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang mana membuka kemungkinan pengurangan anggaran pembertahanan untuk pertanahan ya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia menilai bahwa efisiensi belanja negara merupakan instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dan menurut Dev sendiri, sektor pertanahan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa. Setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dengan perencanaan yang matang pastinya. Dia juga menjelaskan pendengar bahwa Komisi 1 DPR RI ini akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan juga pembahasan anggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca langsung di laman kami yakni di rri.co.id. Kembali kami hadirkan ada lagu dari Sally Korita Fault dengan judul Terbujuk.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz yang baru saja pindah frekuensi ke 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan hingga 99,9 MHz. Jangan langsung di scroll dong. Stay dulu nih karena kita akan memberikan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda. Yang mana informasi pun bisa Anda baca lebih lengkap dan juga lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id. Seperti informasi yang datang dari Indonesia, kali ini mendorong penguatan peran masyarakat. Peran ya, jangan perang dong ya. Jadi adanya peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan melalui penyelenggaraan ASEAN ID Blue pada 17 hingga 18 Juli 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini pun mengusung tema Community-led Blue Economy, Advancing Coastal Convention, Sustainable dan juga Livelihood and Tourism Cooperation in ASEAN. Di mana forum ini membahas terkait dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan, konservasi dan juga restorasi ekosistem laut, penguatan rantai nilai perikanan dan juga hingga pengembangan ekowisata bahari. Dalam hal ini pendengar, kegiatan ini juga membahas terkait dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM pesisir. ASEAN ID Blue ini sendiri pun diselenggarakan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu bekerja sama dengan sejumlah pihak. Di antaranya Pemkot Banyuwangi, Kemlu dan juga Perdagangan Selandia Baru, serta Kementerian Kedaulatan dan juga Perikanan KKPRI. Kemlu sendiri menyatakan bahwa masa depan ekonomi biru ASEAN ini disebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan kawasan dalam pemberdayaan komunitas pesisir. Hal ini pun disampaikan oleh staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemlu, Zela Muda Kartika. Ya, pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. Atau Anda masih terngiang-ngiang ya terkait dengan informasi-informasi Piala Dunia? Anda juga bisa mendapatkan informasinya lebih lengkapnya di laman kami di rri.co.id. Lebih lengkap, lebih meluas dan juga tentunya terpercaya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: itu bagus.
1: Bagus. Berat banget itu.
2: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
3: Iya dong. Ini loh Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
2: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh.
2: Keternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
3: Cakep.
2: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolong.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi, tersisa 10 menit akan kami hadirkan untuk Anda, Lintas Banjar Nusantara ya. Untuk itu tetap stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dipancar luaskan melalui 99,9 MHz, dan juga bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official pastinya. Namun sebelumnya kami hadirkan pendengar informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan berbagai pihak yang mana seharusnya memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan juga memberikan perlindungan kepada setiap anak, mulai dari kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun keluarga. Demikian disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi. Dia juga mengungkapkan bahwa hal ini terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang akan berlangsung pada tanggal 23 Juli 2026. Arifah menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini pun akan menjadi momentum untuk memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, karena pihaknya terus berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan juga ramah anak pastinya. Dalam hal ini pendengar, Kementerian P3K ini pun menggandeng Kementerian Kelautan dan juga Perikanan terkait dengan pemenuhan gizi anak. Implementasinya dengan penyerahan 200 kg ikan segar, wah banyak ya, kepada anak-anak yang memenuhi penghuni Panti Sosial Bina Netra atau PSBN Cahaya Batin di Jakarta. Dan informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya langsung di laman kami yakni rri.co.id. Jangan

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Dengar 97,9 MHz saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: dan Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.
0: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.
1: Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan.

0: Dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Vira. Halo Mbak Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Adi. Alhamdulillah di Samarinda sehat dan juga cuaca sore ini cerah nih Adi. Gimana di sana?
0: Sama, di Palangkaraya juga cuacanya tidak terima cerah saja nih, tapi satu orang mataharinya satu nih langsung di atas kepala nih, Mbak.
1: Sangat panas sekali ya.
0: Sangat panas sekali. Baik Mbak Vira, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ada informasi mengenai hari pertama MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan program makan bergizi gratis nih Adi.
0: Wah, menarik sekali nih. Baik Mbak Vira, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik menerima paket makanan sehat ini. Reporter RRI Samarinda Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdu.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat 15 menit, 30 menit. Untuk yang lain-lainnya, alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Itu sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menunya, tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
2: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa Afan Kafi Al Azam mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
4: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasinya pulen enak, cuman saya kurang suka tempe, baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang gak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
2: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembalikan kepada Anda, Andi di Palangkaraya. Adi.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik ini Mas Adi.
0: Alhamdulillah, bagaimana nih cuacanya? Apakah terik sekali juga nih sama dengan Palangkaraya?
1: Wah, kalau Tarakan agak senduh ini Mas Adi.
0: Waduh, siapa nih yang lagi sendu nih? Baik, Mbak Jube ada informasi apa nih sore hari ini dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan Wali Kota Tarakan yang mengapresiasi nonton bareng Piala Dunia 2026, kolaborasi yang sukses.
0: Wah, pasti meriah sekali ini. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Jube.
1: Iya, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan, TVRI Kaltara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan dengan tertib dan juga sukses. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
3: Wali Kota Tarakan, Khairul, menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
2: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 kita udah mulai ngumpul di sini. Semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang barangkali ada, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sama sekali, dan inilah baru saya satu keberhasilan, tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria dengan mendukung masing-masing tim yang difavoritkan.
3: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana nih kabarnya dan kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah, kabar kamu yang dinunukan sehat dan baik-baik aja. Dan untuk cuacanya cukup cerah nih di sini. Jadi mungkin tadi yang punya cucian happy ya, karena jemurannya kering semua nih.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim nih. Dan saya salah satunya nih yang cuciannya cepat kering juga nih, Mbak. Baik, barista ada informasi apa nih dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunu kan ada informasi soal program pertukaran guru Indonesia Korea nih, Bang.
0: Wah, menarik sekali nih ada exchange ya dari guru-gurunya ya. Baik, silakan informasi selengkapnya, barista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guru SDN 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program pertukaran guru Indonesia Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
2: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program pertukaran guru Indonesia Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
3: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea, Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
2: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
3: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
2: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
3: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Adi di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekannya ada di Banjarmasin sore hari ini, Mbak?
1: Iya, kalau untuk kru yang bertugas hari ini alhamdulillah sehat. Kalau untuk cuaca hari ini menyala, Uta.
0: Ya, sama menyalanya ya kita ya.
1: Iya, gerah banget ya hari ini.
0: Betul kerasa, kali ini.
1: Tapi kalau di dalam ruangan nggak adem?
0: Iya, karena AC-nya 16 nih. Loh, saya kemarin gak sempat ketemu sama Mbak Uliana nih.
1: Oh gitu ya,
0: iya.
1: Utanya lagi cepat-cepat buru-buru pulang kali. Ya,
0: iya
1: ada yang
0: nih.
1: Nunggu
0: keburu lintas kayaknya besok.
1: Oke, gak sempat nongkrong ya Uta.
0: Iya,
1: gak sempat nongkrong ya
0: kita. Betul sekali.
1: Betul.
0: Oke, Mbak, sore hari ini ada informasi apa nih Mbak dari Banjarmasin, Mbak?
1: Iya, terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC, Uta.
0: Baik, silakan Mbak informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan juga kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
2: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Mutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
3: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
4: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjarbaru.
3: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
1: Banjarmasin selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan.

0: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah dan tertinggal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal. Jadi lebih ya kan selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
3: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
3: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pendengar Prosotarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di pukul 18 di sore hari ini. Kami hadirkan yakni lagu-lagu religi dan juga lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasballah.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Pro Sautara kan kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami masih bersama dengan Anda tentunya dalam segmen Tarakan di sore ini walaupun sudah menjelang malam, karena sesaat lagi akan kami hadirkan beragam program informasi dan juga lagu-lagu yang akan senantiasa mengiringi perjalanan Anda dalam edisi Tarakan di malam ini. Ya pendengar, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Kenny Sanjaya dengan judul Berarti. Tentunya banyak sekali lagi lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, seperti ada lagu dari Fatin dengan judul Ketiga Tangan dan Kaki Berkata. Ada lagu dari Siti Liza dengan Begitu Tega, Barry Atom dengan Ceritaku Ceritamu. Ada juga Gania Jumpa Ketiga dan juga Bone Pascal dengan judul Bersamamu. Dan bagi Anda pendengar yang tentunya masih mendengarkan kami untuk tetap stay, karena tentunya lagu-lagu ini pun akan memberi suasana baru dan juga menemani membersamai Anda di perjalanan di kota Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, pendengar, kali ini ada upaya terkait dengan perlindungan anak harus sasar 4 pilar ruang utama. Dalam kali ini, pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, ada Pratikno. Ini mengatakan bahwa upaya perlindungan itu harus menyasar 4 pilar ruang utama. Ini mencakup lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan juga ruang digital. Jadi Pratikno ini menambahkan rasa aman dan juga nyaman itu juga berlaku di ruang publik seperti tempat bermain dan juga fasilitas umum. Demikian pula di ruang digital yang mana tampaknya mendapatkan perhatian khusus dari Menko. Terutama soal tingginya paparan layar gawai yang dapat mengancam daya kritis dan juga kemampuan berpikir mendalam pada anak. Selain itu juga pendengar, yang mana juga bisa membuat anak menjadi minim berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pratikno juga mengingatkan pentingnya peran pengasuhan dalam menciptakan ruang aman dalam keluarga. Karena menurut dia, upaya orang tua itu untuk mendisiplinkan anak tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi kalau kita bisa pahami ya dengan sebenar-benarnya dalam informasi ini bahwa adanya keinginan besar dan juga harapan agar orang tua juga bisa menjadi salah satu tumpuan bagi anak-anaknya untuk bisa menjaga anak dari paparan gawai yang bisa mengancam daya kritis dan juga kemampuan berpikir pada anak. Karena kebanyakan memang anak-anak zaman sekarang kalau gak dikasih HP jatuhnya rewel, ya kan? Nah, itu kembali lagi kepada pengawasan orang tua, cara orang tua merawat anak, dan semoga bisa menjadi hal-hal yang bermutu bagi anak-anak ke depannya dengan lebih memperbanyak simulasi-simulasi yang positif seperti memperbanyak membaca buku, belajar di rumah, bermain sambil belajar, dan lain sebagainya. Tips-tips ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Pendengar Pro Sultan Rakan, channel informasi dan inspirasi masih setia bersama dengan kami tentunya di segmen edisi Tarakan di sore ini. Ya pendengar, sebelum menutup perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida, kami hadirkan informasi terlebih dahulu yang mana terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jakarta Senin 20 Juli 2026 sore hari ini. Dan tentunya acara ini pun sudah berlangsung, kegiatan tersebut pun akan diikuti seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Dalam hal ini pendengar, kepastian pelaksanaan sidang disampaikan Menteri Sekretaris Negara yakni Prasetyo Hadi, yang mana Mensesnek yang menjelaskan tidak ada pembahasan khusus yang menjadi agenda pada sidang kali ini. Namun menurut dia, mekanisme pembahasan serupa dengan rapat terbatas yang rutin dipimpin Presiden bersama dengan para menterinya. Prasetyo mengatakan bahwa sidang Kabinet Paripurna ini pun digelar untuk membahas berbagai persoalan lintas sektor secara menyeluruh, dan hal ini pun dimaksudkan agar koordinasi antara kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih terpadu. Untuk itu pendengar, selain pembahasan berbagai isu pemerintahan, sidang juga akan menyoroti percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah lainnya, yang mana diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menjadi agenda yang akan selalu dilakukan dalam setiap rapat kabinet. Informasi ini pendengar menutup perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore hari ini. Next, Anda akan mengikuti program edisi Tarakan di malam ini bersama dengan penyiar-penyiar lainnya yang akan memandu dan juga yang akan membersamai Anda hingga pukul 12 malam. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah senantiasa mendengarkan FM 97 dan juga 99,5 MHz. Dan juga melalui RRI Digital dan juga pastinya yang tadi menyaksikan kita melalui YouTube channel RRI Tarakan Official dalam program Lintas Banjar Nusantara. Ya, selamat menikmati malam Anda. Yang lagi suntuk, keluar-keluar rumah dong. Kalau udah suntuk, cari angin deh, Tarakan lagi sejuk-sejuknya. Enak banget kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, keluar rumah, barang kerabat, barang teman, barang pasangan, nongkrong di warung kopi sambil ngobrol-ngobrol. Wih, gak kerasa ngobrol-ngobrolnya udah tengah malam aja. Jangan kebanyakan kopi, takutnya gak bisa tidur nanti malam. Kita harus beristirahat, semoga besok hari bisa bangun dengan lebih fit, dengan lebih bahagia, dan jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena hari ini bisa kita jalani dengan penuh makna, dengan penuh kelancaran, semoga besok juga bisa dilancarkan kembali. Tapi kalau hari ini ada yang gak lancar, ya mungkin besok bisa dilancarkan, tapi harus tetap bersyukur, karena kehidupan ini ya seperti itu. Untuk itu pendengar, selain ini kami hadirkan untuk Anda di ujung perjumpaan di pukul 20 yakni Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Jubaidah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
1: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
0: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, kita akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat 30. 7 pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
17: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau

0: 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
2: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
3: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
4: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
3: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
5: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: Yeah, of course you know a lot about the
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mini drama pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan juga Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas pada pukul 21, dilanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 22 tentunya, dan juga rangkaian musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda ya di malam hari ini, di edisi Senin ya, 20 Juli 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, akan kami hadirkan lagu dari Enau dengan Ijazah. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Nasional Terintegrasi jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. Kemudian Abdul Muti mengatakan bahwa SPMB akan dimulai di 21 sampai 24 Juli. Dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di Gedung A, Kemendikdasmen, Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Ia menegaskan Kemendikdasmen tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Muti menjelaskan SPMB SNT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Seperti contoh, SNT yang berdiri di Kabupaten Kupang hanya dapat menerima calon murid SMP dan SMA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang. Menurut Muti, calon murid SNT merupakan peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata. Sekolah itu tahapan SPMB SNT disusun oleh tim khusus di tingkat nasional, bukan oleh pemerintah daerah. Untuk tahun pertama, Kemendikdasmen membatasi jumlah penerimaan murid baru pada setiap SNT. Jenjang SMP hanya menerima 40 murid, sedangkan SMA juga menerima 40 murid. Masing-masing jenjang membuka dua rombongan belajar dengan kapasitas 20 murid per kelas. Kemudian jenjang SMA juga sama, akan ada dua rombongan belajar masing-masing 20 murid, sehingga total ada 80 calon murid di setiap SNT. Kemendikdasmen pun mengingatkan masyarakat agar mengikuti seluruh proses penerimaan sesuai ketentuan resmi, serta tidak dapat mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa atau menjanjikan kelulusan dalam SPMB SNT. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya, pendengar, satu lagu dari Dika Sual dengan Kaulah baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
1: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
1: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia ya. Ya.
4: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, enggak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
1: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Ini kue kesukaan aku loh. Ih,
3: sama lah.
4: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
1: Wah,
4: sama minum. Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
1: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
1: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
1: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
1: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja. Ih Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih? Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
4: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah. Ayo, kita makan dulu. Keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa. Kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rit.
1: Iya bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: benar
0: itu kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kaya-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuh anak-anak.
0: Kita rayain dah foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Once dengan simfoni yang indah, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda di malam hari ini di pukul 21 lewat 26 menit. Kita lanjutkan untuk informasi selanjutnya, di mana akademisi Universitas Negeri Jakarta menyoroti pentingnya etika komunikasi dalam ruang digital. Mereka mengingatkan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Perkembangan media sosial dinilai membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Influencer dan konten kreator turut berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Terlebih besarnya jangkauan audiens membuat

tanggung jawab yang semakin besar, setiap informasi perlu disampaikan dengan memperhatikan konteks dan akurasi. Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISUNJ, Abdul Rahman Hamid, mengatakan kebebasan berpendapat tetap harus dijaga, namun penyampaian informasi memerlukan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai persoalan utama terletak pada kualitas narasi yang dibangun. Publik juga berhak mengetahui dasar informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, ruang digital dapat membentuk persepsi yang bertahan lama. Karena itu, setiap pihak perlu berhati-hati menyampaikan informasi kepada publik. Sementara itu, dosen program studi ilmu komunikasi FISUNJ Dini Safitri menilai framing mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Audiens tidak hanya melihat fakta tetapi juga penyajiannya. Menurutnya, pemilihan kata dan visual sangat menentukan persepsi publik. Informasi yang kehilangan konteks dapat memunculkan pemahaman berbeda. Ia mengatakan pengulangan pesan di media sosial membentuk kesan tertentu, padahal belum tentu informasi yang berasal dari sumber yang beragam. Menurutnya, satu narasi dapat tersebar luas melalui jaringan digital. Kondisi itu membuat masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi digital. Ia juga menyoroti pengaruh algoritma terhadap penyebaran konten. Algoritma cenderung memberi ruang lebih besar pada konten yang memancing emosi. Dosen Sosiologi UNJ, Syaifuddin, melihat media sosial juga berkaitan dengan dinamika pengakuan sosial. Ruang digital memungkinkan seorang membangun citra di hadapan publik. Menurut Syaifuddin, perhatian publik sering menjadi tujuan utama sebagian membuat konten. Karena itu, masyarakat perlu memahami konteks setiap narasi. Ia menjelaskan, fenomena tersebut dapat memunculkan solidaritas simbolik. Kepedulian lebih banyak dipertontonkan dibanding diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam kondisi tertentu, isu dapat menjadi sarana mencari pengakuan sosial. Dampaknya dapat mengaruhi cara masyarakat memandang suatu peristiwa. Syaifuddin juga mengingatkan adanya kecenderungan oportunisme dalam ruang digital. Isu sering dimanfaatkan untuk memperoleh perhatian publik. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Mulan Jamila dengan Cinta Mati part 3, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Berikutnya pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI, Selika Nuras Diana, menilai literasi gizi bagi orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sekaligus mempercepat upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Ia mengatakan program MBG dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pemenuhan gizi, terutama di daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan akses layanan yang masih terbatas. Kemudian, menurut Selika, program MBG tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang, termasuk melalui konsep isi piringku yang dianjurkan Kementerian Kesehatan. Ia menambahkan faktor ekonomi dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi penyebab stunting yang perlu mendapat perhatian. Karena itu keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dinilai dapat memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, Selika menekankan pentingnya peran kader posyandu dalam mendekatkan layanan pemantauan gizi, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar 3T. Menurutnya, kolaborasi antara keluarga dan kader posyandu menjadi kunci dalam memantau tumbuh kembang anak secara rutin, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Selika juga berharap peningkatan literasi gizi dan pola asuh yang baik di tingkat keluarga dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan program MBG, sehingga upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Ya, lagu dari Aku Tetap Milikmu, persembahan dari Rini Idol. Pendengar mengantarkan kita pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan menuju program berikutnya yaitu Ruang Rindu. Di mana di Ruang Rindu kita malam hari ini menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara ya. Di era 2000-an ke atas ya, di mana ada boy band Sejuta Umat ya dari Westlife, kemudian ada Vanessa Charlton, Yellow Farim, kemudian ada lagu galau juga dari The Man Who Can Be Moved, The Script. Kemudian ada The Calling, Wherever You Will Go, Sebia, Five for Fighting, Robbie Williams, Many More, Beyonce, dan juga Alicia Keys. Untuk lagu pertama untuk Ruang Rindu malam hari ini mengobati rasa nostalgia di era-era tersebut ya, Westlife dengan Soledad.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Gil Ofarim dengan It's Your Love baru berlalu dari Rowan Ngaranda, dan juga di belakangnya tadi ada Vanessa Charlton dengan A Thousand Miles ya. Dan kita akan bahas sedikit mengenai Vanessa Charlton yang dikenal secara internasional dengan lagu andalannya itu A Thousand Miles ya. Ia lahir di Medford, Pennsylvania dari ibu yang merupakan seorang guru piano dan ayah seorang pilot. Pada usia 14 tahun, Vanessa diterima di School of a Ballet yang bergengsi di New York. Namun tekanan dan disiplin ketat di dunia ballet profesional membuatnya merasa jenuh. Ia akhirnya memilih meninggalkan ballet di usia remaja dan beralih fokus penuhnya ke musik dan juga menulis lagu. Kemudian ada yang menarik dari lagu Thousand Miles ya. Lagu ini awalnya diberi judul Interlude. Kemudian sebelum meledak di pasaran, demo lagu ini sempat ditolak oleh beberapa produser. Nasibnya berubah ketika Ron Fair, seorang eksekutif produser di NM Records, mendengarnya dan melihat potensi besarnya. Kemudian ia membantu Vanessa mengaransemen ulang bagian pianonya agar lebih kuat. Lagu ini juga tidak pernah benar-benar mati. Kemudian A Thousand Miles menjadi pop culture meme yang legendaris berkat dengan ikonis aktor Terry Crews yang ikut menyanyikannya dalam scene film komedi White Chicks di tahun 2004. Musisi legendaris Stevie Nicks juga menjadi mentor sekaligus sahabat dekat Vanessa. Stevie bahkan menjadi orang yang meresmikan pernikahannya. Kemudian John McCauley, vokalis band rock Dirtik, juga menjadi bagian dari karirnya di tahun 2013. Di awal tahun 2000-an, Vanessa sempat menjalin hubungan asmara dengan musisi John Mayer. Lagu populer Mayer yang berjudul Many Rooms dan lagu Vanessa Untitled kabarnya ditulis tentang hubungan mereka. Setelah album kedua, Harmonium di tahun 2004, tidak meledak secara komersil seperti album pertama karena kurangnya promosi dari label, Vanessa mengambil keputusan besar. Ia memutuskan keluar dari label rekaman besar untuk menjadi musisi independen. Perubahan ini membebaskan kreativitasnya. Album-albumnya seperti Rabbits on the Run di tahun 2011 dan Libertine di tahun 2015 direkam menggunakan pita analog dan menampilkan musik yang lebih gelap, sinematik, serta jauh dari formula musik pop radio. Kemudian Vanessa dan juga McCauley dikaruniai seorang putri bernama Sydney Hope pada tahun 2015 ya. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Vanessa Charlton ya. Dan selanjutnya ada lagu galau sejuta umat dari The Script dengan The Man Who Can't Be Moved.

dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial

generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000. Dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

The Second You Sleep dari Seibia. Pendengar, satu lagu dari band asal Denmark ya, yang dibentuk di tahun 1993 di kota Nebot. Bagi pecinta musik di Indonesia, nama Seibia sangat melekat di telinga generasi 2000-an ya. Dapat lagu hits mereka tentunya The Second You Sleep. Meskipun dibentuk sejak tahun 90-an, mereka baru meraih kesuksesan besar setelah merilis album debut yaitu The Second You Sleep pada tahun 2002. Album ini sukses besar tidak hanya di Denmark tapi juga di berbagai negara Eropa dan juga Asia termasuk Indonesia. Lagu utama dengan judul yang sama menjadi salah satu lagu balad paling ikonik di masanya. Musik Seibia dikenal karena melodi gitarnya yang manis namun perih. Dentingan piano yang atmosferik serta karakter vokal sang vokalis Soren Hus yang sangat kuat dan penuh penghayatan. Musik mereka sering dibanding-bandingkan dengan band-band Inggris seperti Coldplay, Travis, atau Keane karena warna musiknya yang melankolis. Di tahun 2007, saat popularitas mereka masih cukup tinggi, sebuah tragedi pribadi menimpa sang vokalis, kekasih Soren Hus meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis. Peristiwa ini membuat Seibia memutuskan untuk vakum cukup lama dari dunia musik karena Soren fokus memulihkan diri secara emosional dan membesarkan anak mereka. Sepanjang karirnya, Seibia telah merilis beberapa album studio, yaitu The Second You Sleep di tahun 2002, album debut yang melambungkan nama mereka tentunya. Kemudian ada Days Are The Days di tahun 2004, melahirkan hit seperti I Surrender, kemudian ada Eyes on the Highway di tahun 2007 dan No Regrets di tahun 2015, album kembalinya mereka setelah masa vakum yang panjang. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Seibia ya. Selanjutnya ada lagu dari Five for Fighting dengan Superman.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Senin 20 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia. Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di Marbonan Berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Pro 1 RRI Tarakan, FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Ya, selamat pagi dan kita berjumpa kembali di edisi hari Selasa 21 Juli 2026 di Tarakan pagi ini. Saya Heri Susanto ditemani oleh rekan teknik Angga Hadi akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan pagi ini diantaranya, sesaat lagi kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian juga nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami juga hadirkan lagu dan informasi untuk menemani aktivitas sebelum Anda berangkat ke tempat kerja. Berita Kaltara dapat Anda simak pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita. Dan kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nanti juga dapat Anda ikuti dialog Sapa Kaltara bersama rekan-rekan dari tim pemberitaan. Ya, pendengar, itulah beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan pagi ini di edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan kita akan dengarkan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Misari Rashid Al-Afasi yang akan membacakan surah Ibrahim. Namun sebelumnya kami akan hadirkan satu lagu dari kelompok Armada, Berdoa Untuk Semua.

0: hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.
5: Pendengar di manapun Anda berada, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu Religi Pagi Islami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan di acara Religi Pagi Islami, dan saya Heri Susanto akan memandu acara ini hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kami saat ini telah terhubung ya bersama Ustadz Andi Abdan Hafiz ya. Kita segera sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Ya, agak kurang sehat.
0: Cuaca yang tidak menentu nih Ustaz ya. Baik Ustaz, tema kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan nasab, nasib, dan nisab ya. Barangkali sebelum kita berbincang banyak terkait dengan tema kita, kami persilakan untuk tausiah singkat. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sikap sifat iman disertai takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk itulah senantiasa kita juga tumbuhkan, kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan menjadi pembeda antara orang yang bersyukur dan orang yang kufur. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sudah kita yakini dan kita pastikan yaumil qiyamah kita berselawat untuknya, kita akan mendapatkan syafaatnya bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan ini akan berjalan seperti biasanya. Kadang sesuai dengan mau kita, kadang tidak sesuai dengan mau kita. Maka oleh karena itu perlu kita ingat bahwa ada beberapa hal yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Salah satunya yang kita sudah rasakan dan kita alami adalah, pertama, ada yang disebut dengan nasab. Yang kedua, ada yang disebut dengan nasib. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan nisab. Tiga hal ini sangat berkaitan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sejatinya manusia akan melewati semua hal tersebut. Yang pertama, yang disebut dengan nasab. Apa itu nasab? Nasab adalah keturunan. Ketika kita memiliki keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, maka kita harus dan wajib sebagai generasinya, sebagai anaknya, menjaga keturunan tersebut. Menjaga nama baik orang tua kita, kakek moyang kita. Dan juga, kalau kita memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, jangan juga kita sombong kepada manusia. Jangan kita terlalu angkuh. Mungkin kan orang tuanya dulu adalah seorang pejabat, seorang pemerintahan, seorang jenderal dan sebagainya. Maka kita katakan, aku adalah keturunan orang-orang yang hebat. Dan ini pun Allah tidak suka. Sebab Allah akan menilai setiap manusia sesuai dengan tingkat keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, inilah yang disebut dengan keturunan. Maka kita yang laki-laki maupun perempuan harus tahu ya, harus tahu bagaimana kita bersikap di luar. Karena terkadang kita akan ditanya, bahkan didata nama kita. Kita mau sekolah pasti disebut nama orang tua. Kita mau bekerja, kita mau bikin kartu ATM dan sebagainya, selalu diikutkan nama orang tua. Kenapa? Karena kita adalah keturunan mereka. Nah, maka karena itu jangan sampai kita merusak. Mohon maaf, mungkin kita melakukan kemaksiatan. Mungkin orang tua kita sudah soleh dan soleha, tetapi kita gemar dalam melaksanakan kemaksiatan, maka kita akan merusak keturunan kita, merusak keluarga kita. Karena kenapa? Karena nanti akan ditanya, oh siapa orang tuanya ini? Kalau dia masih kecil. Dan kalaupun dia sudah besar, dia akan ditahu, oh ini bapak ini, anaknya si ini. Nah inilah yang harus kita sadari. Bahwa kalau memang keturunan kita sudah soleh, maka kita pun harus memperbaiki sikap dan sifat kita. Dan kalaupun misalkan, mohon maaf, keluarga kita bukan keluarga yang soleh atau soleha, maka kita pun bisa merubahnya menjadi keluarga yang baik. Kuntum khairah ummah. Menjadi umat yang baik. Oleh karena itu, hadirin sekalian para pendengar RRI dimanapun berada, jangan sampai kita yang sudah memiliki keluarga yang baik, kemudian kita rusak dengan hal-hal yang lain. Kalau perempuan juga begitu, ketika dia di luar, mohon maaf, jangan sampai dia keluar tengah malam, sementara orang tuanya khawatir. Kenapa? Karena dia ingin bagaimana anaknya, keturunannya selamat, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Begitu juga dengan kita laki-laki, karena kita akan melanjutkan nasabnya selanjutnya dari bapak kita, maka kita pun harus menjaga nama baik orang tua kita. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni ayah dan ibu kita. Waja'alnakum, dan kami jadikan engkau sekalian, syu'uban wa qaba'ila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arofu, untuk saling kenal-mengenal. Maka bahkan kita laki-laki ketika kita ingin menikah pun, kita pun dianjurkan oleh Rasulullah kriteria wanita yang harus kita nikahi. Salah satunya apa? Lihat keturunannya. Kenapa? Karena jangan sampai keturunannya tidak jelas. Bisa jadi akan melanjutkan generasi yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat manusia tentunya kita inginkan bagaimana keluarga kita semua. Karena kita pun kalau mau dilihat dari silsilah, dari atas, kita ini adalah keturunan dari orang yang soleh dan soleha. Maka perbaikilah sikap kita dalam berbuat, baik di pekerjaan maupun dalam bersosial. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu disebut dengan nasib. Kalau nasab adalah bercerita bagaimana awal mulanya kita untuk hidup di dunia ini, dan nasab ini adalah sesuatu yang mutlak, tidak bisa kita pilih siapa ibu kita, siapa ayah kita, dari mana orang tua kita, suku apa kita, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi berbeda dengan nasib. Nasib adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, kita rubah dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, perbaikilah nasib kita juga sebagai seorang manusia. Bagi yang beristri atau yang bersuami, perbaikilah minimal yang kita ingin rubah adalah nasib perekonomian kita. Kadang-kadang kita ingin bagaimana istri dan anak kita bahagia, ingin tentram. Begitu juga kita anak muda yang belum punya pekerjaan, rubah nasib kita. Jangan hanya seperti itu saja perilaku kita. Rubah, rubah, ganti, buat susun seperti apa yang kita ingin lakukan. Kenapa? Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Bukankah suatu kaum itu tidak akan bisa merubah kecuali dia sendiri yang merubah dirinya? Maka kita pun harus merubah diri kita. Kita harus mencoba sesuatu yang baru. Terkadang kita di Tarakan ini banyak sekali pendatang, banyak sekali perantau. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Papua, bahkan ada dari Sulawesi. Semuanya datang ke sini mungkin kebanyakan ingin mengubah nasib. Kenapa? Mungkin saja nasibnya ketika di kampungnya tidak punya apa-apa. Maka ketika dia sudah datang di perantauan, dia ingin merubah nasibnya. Hadirin sekalian para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, bagaimanapun juga Rasulullah dengan para sahabatnya merubah nasib perkembangan Islam. Maka yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabatnya pada saat itu bukan hanya perpindahan secara geografis. Tetapi yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabatnya adalah mereka melakukan revolusi mental. Kenapa demikian? Karena kita tahu sendiri hadirin sekalian dalam sejarah bagaimana Rasulullah ketika di Mekah dihina, dicaci maki, dikucilkan, bahkan ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka oleh karena itu Rasulullah berhijrah mengubah nasibnya. Ketika sampai di Madinah, Masya Allah, luar biasanya. Justru mereka menjadi pelopor kebaikan, pelopor peradaban yang menginspirasi semua kebaikan yang ada pada saat itu. Apa rahasianya? Rahasianya dilakukan Rasulullah dengan para sahabat pada saat itu bukan hanya melakukan perpindahan tempat, tetapi yang mereka lakukan adalah merubah cara berpikir. Ini yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka oleh karena itu ambil contoh dari Rasulullah. Kita ganti, kita rubah nasib kita. Mungkin kita yang tidak soleh dan soleha dirubah menjadi orang yang soleh dan soleha. Ikut pengajian, ikut majelis taklim, ikut mungkin bisa jadi kita ikut masuk pesantren ya, dan sebagainya, ingin menjadi orang yang baik. Bahkan ingin belajar sama kiai dan para ustaz. Kita rubah. Sama halnya dengan orang yang berkeluarga, suami istri, ingin merubah perekonomian. Maka coba kita rubah nasib kita. Supaya apa? Supaya kita pun semakin bersemangat dalam melaksanakan aktivitas di dunia ini. Sebab nasib itu bisa kita rubah dengan diri kita sendiri. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nasab berbicara tentang mutlak, kalau nasib berbicara bagaimana kita merubah perilaku kita, merubah kehidupan kita dan sebagainya, maka ingat ada yang disebut dengan nisab. Apa nisab itu? Perhitungan. Ketika harta kita sudah mencapai batasnya, maka harus dikeluarkan. Begitu juga dengan kita, ketika kita sudah mulai sukses, mulai punya pekerjaan, penghasilan yang baik, ingat ada yang harus kita keluarkan harta kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Ini harus sebagai orang muslim, ingat harta yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Ada sebagian juga milik orang-orang miskin. Maka sumbangkanlah harta kita kepada mereka. Baik itu melalui pendidikan, baik itu melalui kegiatan sosial atau keagamaan, kita salurkan kepada mereka. Alhamdulillah banyak juga di antara kita lihat di Masjid Kota Tarakan mulai melaksanakan sedekah, bahkan sedekah Jumat atau sedekah subuh dan sebagainya. Ini menunjukkan mereka ingin mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kalau kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita akan semakin bertambah? Dan Allah ingatkan juga, kalau kita keluarkan karena Allah, Allah akan balas dengan berlipat ganda. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak panjang lebar saya sampaikan pada subuh kali ini, karena kan agak kurang fit.
0: Iya.
1: Ya, mohon maaf
0: baik.
1: Jika sekiranya saya punya kata-kata yang salah, saya pastikan itu datang dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik,
1: baik,
0: Ustaz.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz atas penjelasannya ya, terkait dengan nasab, nasib dan nisab ya. Nah, Ustaz, kalau di tengah perkembangan teknologi hingga seperti sekarang ini, Ustaz ya. Jadi apalagi untuk para generasi muda. Nih, tantangan yang mana nih yang harus perlu ditingkatkan lagi upaya untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di antara nasab, nasib dan juga nisab ini.
1: Nah, ini semua sangat berkaitan, Pak, dalam kehidupan kita.
0: Iya.
1: Karena kita tuh kan pasti lahir ada orang tua. Dan ketika kita punya orang tua, pasti dipastikan setiap orang akan merubah nasibnya. Jadi tidak bisa bapaknya juga akan bisa merubah nasibnya, anaknya, anaknya juga bisa, maka kembali lagi kepada dirinya sendiri. Nah, bagi anak muda, untuk saat ini yang harus kita tingkatkan adalah merubah nasib kita. Bagaimana cara merubah nasibnya? Dengan belajar. Belajarnya seperti apa? Sekarang, zaman sekarang semakin modern, orang-orang tidak akan melihat nilai dan pekerjaanmu, tetapi mereka akan menilai keterampilanmu, kelebihanmu. Maka perlu bagi kita ya, setiap biasa tuh ada orang melamar kerja, mohon maaf, saya pernah interview orang melamar kerja, saya pernah dengar, bukan saya yang interview. Jadi ada orang ketika dia melamar pekerjaan ditanya apa kelebihannya, dan dia menjawab, pada saat itu dia melamar di kantor Kementerian Haji, dan dia memiliki kelebihan, yaitu dia bisa berbahasa disabilitas. Saya, wah, ini dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena saat ini haji diprioritaskan untuk orang normal, orang tua, lansia dan sebagainya, tetapi tidak pernah diprioritaskan orang-orang disabilitas. Dan ini yang disebut dengan kelebihan. Begitu juga dengan anak muda, kalau kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan, ingat, harus ada potensi lebih yang kita miliki. Nasib kita, kita tentukan dengan tangan kita sendiri. Allah sampaikan juga dalam Al-Quran. Begitu juga ingat, kalau sudah kita dikasih rezeki oleh Allah, dirubah nasib kita, harus bersyukur dengan mengeluarkan sedikit harta kita. Terkadang anak-anak muda itu, Pak, mohon maaf, mereka habis poya-poya hartanya untuk dirinya mereka. Mereka lupa bahwa ini harta tidak bisa selamanya kita gunakan sendiri, tetapi harus kita berbagi kepada orang-orang. Minimal dalam satu bulan kita keluarkan 100.000, tidak ada masalah. Intinya bagaimana kita saling berkaitan. Pertama, nasab kita, kita harus jaga. Ingat orang tua kita membesarkan kita seperti apa, memberikan pendidikan kita sebagaimana, maka kita pun harus menjaganya. Yang kedua, ketika pendidikan sudah diberikan, fasilitas dikasih, ingat kita rubah nasib kita. Orang tua tidak akan bisa merubah kalau bukan kita sendiri yang mengubahnya. Dan yang ketiga, ingat bahwa di dunia ini kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintahnya dan jauhi segala larangannya, salah satunya dengan senantiasa bersyukur. Kita sumbangkan harta kita juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik Ustadz, ini karena waktunya terbatas juga ya, barangkali perbincangan kita atau di Religi Pagi live YouTube RRI Tarakan Official juga, kesimpulan apa yang bisa kita ambil ya terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, terkait nasab, nasib dan juga nisab, khususnya untuk masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Utara, Tarakan, bahkan juga umat muslim dimanapun berada.
1: Baik, kesimpulannya adalah, mari kita semua yang mengaku diri kita muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa seyogianya kita sadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa, la haula wala quwata illa billah, yaitu hanya kepada Allah lah semua kekuatan itu lahir. Maka apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ingat, baik itu yang muda maupun tua, kita kerjakan perintah Allah. Minimal sholat 5 waktunya kita jaga. Kita ini sudah dewasa, bukan lagi anak-anak yang harus diingatkan. Maka kerjakanlah itu. Setidaknya itu rasa syukur kita kepada Allah dan juga menjaga hubungan kita hablum minallah dan juga menjaga hubungan kita hablum minannas. Karena di masjid kita berjamaah, kita menjaga hubungan kita juga dengan manusia dan juga menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Andi Abdan Hafiz ya atas kesempatan pagi hari ini dan terima kasih atas kebersamaannya di Religi Pagi. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sehat selalu Ustaz, semoga lekas pulih ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian Religi Pagi Islami pada pagi hari ini edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama narasumber kita Ustaz Andi Abdan Hafiz, SKOMI, dan semoga apa yang kita perbincangkan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri Susanto pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Dan siaran kami juga dapat Anda ikuti di FM 97,9 MHz, juga 99,9 MHz yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, ya. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Baik pendengar, untuk menemani pagi hari Anda, lagu ceria akan kami hadirkan hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga akan kami hadirkan informasi dari dalam maupun dari luar negeri. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari email dan Meda, juga ada Nita, cintaku tak terbatas waktu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, mendengar lagu dari Pinkan Mambo sudah kita dengarkan, Kau Tercipta Untukku, membawa kita ke menit 15 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Baik, mendengar informasi pagi ini kami hadirkan terkait dengan Bawaslu temukan selisih data pemilih pada PDPB semester 1 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI mengungkap sejumlah catatan krusial dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Salah satu temuan utama ialah ketidaksesuaian data daftar pemilih di sejumlah daerah. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ini mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PDPB dan menurutnya ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu segera diperbaiki. Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya selisih antara daftar pemilih tetap atau DPT dengan hasil rekapitulasi PDPB. Bagja menyebut persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PDPB periode sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Pasir ini sudah dua kali mengalami kejadian yang sama sejak semester 2025 hingga saat ini masih belum ada perubahan. Ada sekitar 304 selisih jumlah DPT dengan data pemilih hasil DPB. Hal itu disampaikan oleh Bagja usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi PDPB semester 1 tahun 2026 di kantor KPU RI Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Selain di Kabupaten Pasir, Bawaslu juga menemukan ketidaksesuaian data pemilih di sejumlah daerah lainnya. Salah satu selisih terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah mencapai 4.320 pemilih. Kemudian KPU Provinsi Papua Barat Daya ini juga menjadi sorotan ya, ini dari Bawaslu RI. Bagja juga memperkirakan masih terdapat ribuan data pemilih yang perlu diperbaiki secara nasional dalam proses PDPB. Karena itu ia meminta KPU terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, serta pemangku kepentingan lainnya agar kualitas data pemilih semakin akurat. Masih sekitar 5.000 sampai 7.000 data yang perlu diperbaiki secara nasional. Oleh karena itu, kerjasama KPU, Bawaslu, Dukcapil, dan pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar data pemilih semakin baik. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja ya. Kemudian pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Kami akan temani pagi hari Anda kembali dengan lagu pop Indonesia dari David dan juga Zara Leshen lewat This One's For You.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Baik, mendengar di mana-mana berada, satu lagu dari AB3 ya, Cium Pipiku, membawa kita ke menit 27 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kembali informasi kami hadirkan mendengar di pagi hari ini, informasi kali ini dari luar negeri, yaitu mengenai menurut KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, untuk pertama kalinya ini digelar program akad nikah bersama bagi warga negara Indonesia atau WNI di Sapporo, Hokkaido, Jepang, dan kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Sapporo pada Minggu 19 Juli 2026. Nah, mendengar program ini diikuti 8 pasangan mempelai, sebanyak 2 pasangan merupakan sesama WNI, sedangkan 6 pasangan lainnya merupakan pasangan campuran antara WNI dan juga warga negara Jepang. Penyelenggaraan kegiatan merupakan hasil kerjasama KBRI Tokyo dengan Majelis Wakil Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, Hokkaido, dan Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah atau PRIM Hokkaido. Selain itu, kegiatan juga didukung komunitas ngaji Kui, sahabat Hokkaido, Indonesia, dan juga pengajian Muslimah Sakura. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, yaitu Nurmala Kartini Syahrir, ini melalui Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, Dara Yusilawati, ini berharap para mempelai dapat membangun keluarga yang harmonis, dan pesan tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima RRI. Menurut KBRI Tokyo, program akad nikah bersama merupakan layanan jemput bola bagi WNI yang berada jauh di Tokyo. Program ini bertujuan memudahkan mereka sehingga tidak perlu datang ke ibu kota Jepang untuk kembali ke Indonesia atau kembali ke Indonesia hanya untuk melangsungkan akad nikah. Selain memberikan kemudahan, program tersebut juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya para WNI. KBRI Tokyo menilai layanan ini dapat memperluas akses pelayanan konsuleran ini bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah yang ada di Jepang. Kartini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi masyarakat Indonesia di Hokkaido yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus dilakukan untuk melayani kebutuhan warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Informasi selengkapnya dapat Anda simak ya di rri.co.id mengenai KBRI Tokyo menggelar akad nikah bersama perdana di Hokkaido, Jepang. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Lila, Lebih Dari Bintang.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Informasi berikutnya mendengar kami hadirkan terkait dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan PT Denantara Sumber Daya Indonesia atau DSI tengah disiapkan sebagai agen penjual komoditas ekspor. Namun perubahan tersebut tetap tidak menghilangkan peran eksportir dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Rosan mengatakan saat ini DSI masih berfokus pada integrasi data dan pengawasan ekspor komoditas strategis. Tahap berikutnya, pemerintah akan memperluas fungsi DSI menjadi agen penjual tunggal. Meski demikian, Rosan juga menegaskan bahwa Denantara Sumber Daya Indonesia ini atau DSI tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang melakukan transaksi ekspor dengan pembeli luar negeri. Tetapi ekspor yang lain ini bisa tetap dilakukan oleh eksportir dan juga yang lain. Rosan juga menjelaskan pembentukan DSI bertujuan memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan negara, terutama under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Karena itu, setelah implementasi penuh pada 1 September 2026, DSI bukan menjadi BUMN ekspor tunggal, melainkan memperluas fungsi sebagai agen penjual komoditas ekspor. Ia mengatakan 1 Juni 2026, DSI mulai mengintegrasikan data dari beberapa kementerian atau lembaga. Kementerian lembaga tersebut diantaranya Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM. Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah membandingkan data volume ekspor, pembayaran biaya keluar, dan juga pajak, serta harga penjualan komoditas secara lebih menyeluruh. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda simak di rri.co.id mengenai Rosan menyebut bahwa PT Denantara Sumber Daya Indonesia atau DSI ini disiapkan menjadi agen penjual tunggal komoditas ekspor. Lagu berikutnya mendengar untuk menemani pagi hari Anda kami hadirkan dari Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
2: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.
4: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: masalah untuk kedepannya koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG.
1: Kalau kondisi wilayah, kebutuhan kita itu yang tersedia baru 40% seluruh Polda Kalimantan Utara.
2: Bagaimana kita menggali potensi yang ada dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan sehingga ini bisa menjadi.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Berita Kaltara pada pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, serta YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto dan operator Angga Hadi, inilah Berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Komisi 2 DPRD Tarakan menindaklanjuti temuan 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang disuspend dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Korwil SPPG Tarakan.
0: Masalah untuk kedepannya, koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG. Kedua, bagaimana membuka suspend 5 dapur yang ada di Kota Tarakan.
4: Rapat dengar pendapat dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan Simon Patino Sabtu pekan lalu. Dalam RDP tersebut, Komisi 2 membagi persoalan menjadi dua. Pertama, penanganan ke depan terkait koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG. Kedua, upaya membuka kembali 5 dapur yang saat ini disuspend. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino mengungkapkan, dari hasil rapat, pihaknya berupaya membantu membuka kembali SPPG yang disuspend dengan berencana bersurat atau berkunjung ke Badan Gizi Nasional di Jakarta.
0: Masalah untuk kedepannya, koordinasi antara pemilik dapur dengan SPPG. Kedua, bagaimana membuka suspend 5 dapur yang ada di Kota Tarakan. Nah, itu nanti kita sudah ada beberapa solusi, salah satunya untuk pembukaan dapur dan istasmen, mungkin kami nanti akan bersurat ke BGN atau kami langsung berkunjung ke BGN.
4: Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, sebelum ada penindakan suspend, semestinya harus ada komunikasi dan tahapan surat peringatan 1 hingga 3. Jika tetap diabaikan, baru tindakan diambil. Menurutnya, sebagian masalah yang dilaporkan hanya hal kecil dan tidak terlalu urgent, seperti urusan dapur. Terkait keluhan mitra dapur, Simon menyebut banyak yang mempertanyakan standar instalasi pengolahan air limbah IPAL dari BGN. Selama ini mitra hanya diarahkan menghubungi Dinas Lingkungan Hidup, padahal standar baku dari BGN belum ada. Karena itu pihaknya akan mendalami hal ini ke DLH dan meminta BGN menerbitkan standar IPAL yang jelas. Simon Patino menegaskan tujuan utama Komisi 2 adalah memastikan semua anak di Tarakan tetap menerima manfaat program MBG. Ia tidak ingin persoalan administrasi ini menghambat penyaluran. Karena itu Komisi 2 berencana bersurat atau langsung berkunjung ke BGN untuk membahas pembukaan kembali 5 dapur yang disuspend. Muhammad Rajamsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan fase transisi krusial bagi kondisi psikologis peserta didik baru.
5: Cara mereka beradaptasi pada tahap awal ini atau MPLS ini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih rasa percaya dirinya dia di sekolah tersebut. Kemudian juga akan mempengaruhi soal motivasi belajarnya dia.
6: Penyesuaian peran sosial dan tuntutan akademik di lingkungan sekolah baru dinilai sangat menentukan tingkat rasa percaya diri serta motivasi belajar anak ke depan. Dosen Bimbingan Konseling Universitas Budaya Tarakan, Nisa Ariantini, MPD, menjelaskan bahwa hari pertama sekolah memberikan dampak langsung terhadap psychological well-being atau kesejahteraan mental pelajar. Menurutnya, pendekatan MPLS ramah anak efektif meredam rasa cemas dan membentuk mentalitas pelajar yang tangguh melalui rasa aman serta penerimaan lingkungan sekolah. Pembentukan karakter dan mentalitas adaptif ini sangat dipengaruhi oleh keteladanan para guru, interaksi positif antar sebaya, serta kegiatan pembelajaran berbasis kolaborasi.
5: Cara mereka beradaptasi pada tahap awal ini atau MPLS ini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih rasa percaya dirinya dia di sekolah tersebut. Kemudian juga akan mempengaruhi soal motivasi belajarnya dia. Kalau anak-anak hari pertamanya aja udah menyedihkan atau mungkin dia merasa cemas, pasti akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya seperti itu. Serta ini akan mempengaruhi juga terkait dengan kesejahteraan psikologisnya mereka di kemudian hari tadi. Makanya mungkin salah satu tujuan dari MPLS Ramah ini adalah mengkonsep agar siswa itu tuh senang datang ke sekolah, kemudian mereka mau, dan mungkin ketika di hari pertama malu-malu, di hari keduanya udah mulai, ih ibu aku mau ke sekolah nih.
6: Bisa menambahkan, kendati MPLS berlangsung singkat, iklim sekolah yang inklusif dan ramah dapat mengubah stigma negatif serta kecemasan menjadi antusiasme belajar. Keberhasilan penguatan mental anak selanjutnya tetap memerlukan konsistensi pendampingan dari sinergi antara pihak sekolah, guru, dan orang tua di rumah. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kabupaten Bulungan, pemerintah Kabupaten Bulungan menggenjot pengembangan ekonomi desa melalui program One Village, One Product. Seluruh kepala desa diminta menggali dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing.
2: Dengan 74 desa yang hadir hari ini akan kita lebih optimalkan bagaimana kita menggali potensi yang ada dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga ini bisa menjadi sumber kesejahteraan, bisa menjadi sumber pendapatan asli desa.
7: Pemerintah Kabupaten Bulungan mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program One Village, One Product. Program ini menjadi strategi agar setiap desa memiliki produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan asli desa. Seluruh kepala desa diminta memetakan dan mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing agar pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pemerintah daerah ingin seluruh potensi desa digali secara maksimal sehingga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Menurutnya, program One Village, One Product merupakan bagian dari 15 program prioritas daerah untuk memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.
2: Tentu itu adanya di desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah tentu dengan 74 desa yang hadir hari ini akan kita lebih optimalkan bagaimana kita menggali potensi yang ada dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga ini bisa menjadi sumber kesejahteraan, bisa menjadi sumber pendapatan asli desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Dengan demikian ini akan berdampak secara ekonomis terhadap masyarakat yang ada di desa, yang tentu juga berujung pada kesejahteraan masyarakat yang ada di desa-desa di bawah kepemimpinan teman-teman rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Bulungan.
7: Syarwani menjelaskan, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi pengembangannya juga disesuaikan dengan potensi masing-masing. Di koridor barat yang meliputi Kecamatan Pesok, penguatan difokuskan pada sektor pangan dan perkebunan melalui program kawasan cepat tumbuh. Sementara di koridor timur yang mencakup Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bonyu dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah, pemerintah memprioritaskan sektor perikanan sebagai penggerak utama ekonomi desa. Bupati optimis, pengembangan potensi unggulan di setiap desa akan menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dartan Yosyar, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 99,9 MHz. Kemudian juga di FM 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, dan juga audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Berikutnya beralih ke informasi dari Kabupaten Malino, membuka pendidikan dan pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Kalimantan Utara, Kabupaten Malino. Wakapolda tekankan pembentukan karakter dan penguasaan informasi teknologi.
8: Tahun ini kita bersyukur ada 66 bintara Polri, calon bintara Polri yang dididik di DSPN Malino ini yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara.
9: Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Yusuf SIK M.Hum, memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara di Tuba Polri di halaman Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kaltara di Malinau tahun anggaran 2026 pada Senin 27 Juli. secara nasional diikuti 4.792 peserta didik, di mana 4.084 orang ditempatkan di 31 SPN seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan Utara. Untuk SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau, tercatat sebanyak 66 peserta diktuba dan 5 diantaranya adalah berasal dari daerah Malinau. Wakapolda juga mengatakan pendidikan ini bukan sekadar mengubah status warga sipil menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi untuk pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, dan mental agar kelak benar-benar mahir melayani masyarakat di SPKT setiap satuan kewilayahan.
10: Pendidikan yang dilaksanakan untuk pendidikan tahun ini, di samping masalah pengetahuan, profesionalisme, mental dan sebagainya, juga perlu adanya pembentukan karakter, kemampuan dalam IT, kemudian karena sekarang sudah banyak menggunakan artificial intelligence, jadi kita juga harus mendidik mereka itu, memberikan materi itu juga berkaitan dengan itu juga. Ya, kalau kita melihat kebutuhan bahwa sekarang ini yang dididik di sini ada 66, seharusnya kalau kita cara fasilitas dan sebagainya, seharusnya 350 lagi sebenarnya kita masih mampu untuk mendidik. Karena tenaga pendidik yang ada di sini ada 72. Jadi siswa yang dididik dengan yang tenaga pendidiknya banyak kan tenaga pendidiknya, karena memang karena menyangkut masalah anggaran dan sebagainya. Kalau di sini siap menampung 350 peserta didik.
11: Mungkin pesan khusus Pak untuk pendidik yang baru ini Pak?
10: Saya berpesan kepada para pendidik baru, kuatkan keimanan dan ketawaan, kemudian kuatkan mental, hadapi semua tantangan, jadi rubah tantangan itu menjadi suatu peluang, tetap semangat dalam menjalankan latihan sehingga menjadi seorang bayangkara yang sejati nanti di kemudian hari.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalimantan Utara yang terus memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk bergabung menjadi anggota Polri. Meskipun pelaksanaan pendidikan tahun ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
8: Tahun ini kita bersyukur ada 66 bintara Polri, calon bintara Polri yang dididik di DSPN Malinau ini yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Ya, alhamdulillah tahun ini ada 5 putra Malinau yang ikut dididik. Ya, kita berharap ke depan pendidikan calon bintara Polri ini terus dikembangkan di Malinau, karena Kabupaten Malinau sendiri, Kaltara sendiri masih banyak membutuhkan tenaga kepolisian. Saya kira Polda Kaltara sangat baik sekali untuk penyediaan bintara Polri di Kalimantan Utara.
9: Dalam kegiatan pendidikan dan pembentukan bintara Polri baru di SPN Polda Kaltara di Malinau akan berlangsung selama 5 bulan ke depan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau kini dalam proses pemetaan wilayah adat menuju penetapan masyarakat hukum adat.
12: Sudah proses, tinggal diajukan ke pemerintah. Mereka sudah verifikasi ke kami bahwa hutannya hutan ini.
13: Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau dalam proses pemetaan wilayah batas adat sebagai bagian dari tahapan penetapan wilayah masyarakat hukum adat Tidung di Kabupaten Malinau. Saat ini proses tersebut memasuki tahap persiapan verifikasi faktual di lapangan sebelum diajukan kepada pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat atau BPUMHA. Wakil Ketua Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau, Samsul Bahri, menjelaskan bahwa secara historis masyarakat Tidung telah memiliki wilayah adat yang terbentang dari Kecamatan Mentarang hingga kawasan Malinau Kota dan Malinau Seberang, terutama di sepanjang wilayah pesisir Sungai Malinau yang sejak lama menjadi kawasan pemukiman masyarakat Tidung.
12: Dan orang yang pertama mendiami itu daerah pesisir itu adalah Tidung. Ya, mereka mengakui. Nah, seperti Pelita, Respen, Kaliamo, Klapis, itu orang yang dari hulu sana tinggal di sini. Itu akibat dari pemekaran. Jadi dibuatlah perkampungan. Kalau tidak dibuat pemekaran, tidak akan jadi Kecamatan Malinau Utara. Nah, jadi Kecamatan Malinau Utara itu intinya nih orang Tidung. 2 sebulan yang lalu baru dimulai dibuat. Nah, sudah proses. Tinggal diajukan ke pemerintah. Mereka sudah verifikasi ke kami bahwa hutannya hutan ini, kemudian nama kayunya ini, macam-macam nama-nama sungainya ini, kemudian Gunung Kelapis itu tempatnya, sejarahnya ada telapak kakinya Pangeran Muda, kemudian di Pulau Sapi ada makam Raja Tua, Nah, disitulah kita ambil titik-titiknya.
13: Samsul mengatakan hingga kini belum pernah dilakukan penetapan resmi mengenai batas wilayah adat suku Tidung, meskipun keberadaan wilayah tersebut selama ini diakui secara lisan oleh para tokoh adat Tidung dari generasi ke generasi. Ia menilai proses penetapan batas wilayah adat menjadi semakin penting setelah munculnya berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan, termasuk adanya konsesi perusahaan kehutanan di Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas kewilayahan adat guna memfasilitasi penetapan batas wilayah adat seluruh suku di Kabupaten Malinau. Saat ini, sebagian besar suku di Kabupaten Malinau telah menyelesaikan proses penetapan wilayah adat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jumlah personil kepolisian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat ini baru terpenuhi sekitar 40%, terbanyak merangkap beberapa tugas, terutama di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung.
1: Kalau kondisi wilayah, kebutuhan kita itu yang tersedia baru 40%. Seluruh Polda Kalimantan Utara ya, baru 40% saja. Yang 60% masih kurang.
9: Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Yusuf S.I.K. M. Hum, mengatakan keberadaan personil kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara baru mencapai 40% dari kebutuhan ideal. Sehingga tak dipungkiri juga oleh Wakapolda bahwa beberapa pekerjaan yang seharusnya bisa didistribusikan kepada setiap personil, namun harus dirangkap dan dikerjakan oleh seorang anggota polisi saja. Pernyataan itu disampaikan Wakapolda kepada awak media saat berada di SPN Polda Kalimantan Utara di Malinau, usai memimpin upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan bintara Diktuba Polri tahun anggaran 2026, Senin 27 Juli 2026. Wakapolda menyebutkan wilayah hukum Polda Kaltara yang dinilai masih kurang yaitu di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung atau KTT.
1: Kalau kondisi wilayah, kebutuhan kita itu yang tersedia baru 40%. Seluruh Polda Kalimantan Utara ya, baru 40% saja. Yang 60% masih kurang. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh beberapa orang, itu dikerjakan satu orang.
11: Kalau melihat kebutuhan, Pak, yang paling banyak di mana?
1: Kebutuhan yang banyak, ya di termasuk Malinau ini. Malinau, kemudian Tanah Tidung. Tanah Tidung sebenarnya masih kurang banyak.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. di tempat yang sama juga mengharapkan kiranya para peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan ini nantinya bisa dikembalikan ke daerah dan mengabdi kepada masyarakat, khususnya personel polisi asal Kabupaten Malinau.
8: Ya, kita berharap karena di Malinau sendiri ini masih banyak kekurangan tenaga kepolisian, apalagi di sini ada SPN, kemudian ada Kompi Brimob juga, ada Polres yang tentunya sangat banyak sekali. Kita berharap anak-anak Malinau yang dididik di calon bintara ini nanti bisa kembali ditempatkan di Kabupaten Malinau.
9: Informasi yang dihimpun LRI menyebutkan bahwa rasio polisi berada di angka 1 banding 300 sampai 400. Artinya, satu polisi melayani 300 hingga 400 orang warga. Namun data terbaru, berdasarkan data Polri terbaru dari Google, rasio polisi di Indonesia saat ini berada di angka 1 banding 606 secara nasional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Komisi 2 DPRD Tarakan menindaklanjuti temuan 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang disuspend dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Korwil SPPG Tarakan. Jumlah personil kepolisian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat ini baru terpenuhi sekitar 40%. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengejut pengembangan ekonomi desa melalui program One Village, One Product. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Baik, pendengar di Marbalanda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI di Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Menemani pagi hari Anda mendengar, informasi kami hadirkan dari rri.co.id terkait dengan Bawaslu menemukan 5 pelanggaran prosedur dalam PDPB 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti ini mengatakan terdapat 5 catatan utama yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur teknis pelaksanaan PDPB. Menurutnya, berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas pemutakhiran data pemilih semakin baik. Catatan pertama, belum adanya koordinasi yang dilakukan 4 Komisi Pemilihan Umum atau KPU provinsi dengan Bawaslu maupun instansi terkait. Keempat, daerah tersebut meliputi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Loli mengatakan kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan proses pencermatan hasil rekapitulasi PDPB tidak berjalan optimal. Kondisi itu juga dinilai berpotensi mengurangi kualitas penyusunan data pemilih. Kemudian, ia juga menyampaikan catatan kedua, bahwa sebanyak 19 KPU provinsi belum mencantumkan saran dan masukan peserta rapat ke dalam berita acara rekapitulasi PDPB. Menurut Loli, kondisi tersebut berdampak pada aspek akuntabilitas dan transparansi proses rekapitulasi data pemilih. Catatan ketiga berkaitan dengan ketidakseragaman penggunaan maupun penyerahan formulir rekapitulasi perubahan data pemilih oleh penyelenggara pemilu. Catatan keempat menunjukkan adanya kesalahan administrasi dokumen rekapitulasi di Provinsi Papua Barat. KPU setempat disebut menggunakan data triwulan kedua kabupaten dan kota, bukan data semester 1 tahun 2026. Dan catatan kelima mengungkap data pemilih berkelanjutan belum tersinkronisasi dengan layanan pengecekan data pemilih secara daring. Akibatnya masyarakat belum dapat langsung mengakses pembaruan data setelah rekapitulasi selesai di tingkat daerah. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di rri.co.id terkait dengan Bawaslu temukan 5 pelanggaran prosedur dalam PDPB 2026. Kami akan hadirkan kembali lagu selanjutnya, yaitu dari Pantom, Kasmaran.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi? Ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut, kah?
0: Tra papa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Masih bersama Pro 1 Tarakan. Dalam Tarakan pagi ini kami hadirkan kembali mendengar informasi untuk Anda, yaitu mengenai Lapas Tarakan, tekankan peran keluarga, siapkan WBP ini kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP setelah menyelesaikan masa pidana. Selain kesiapan pribadi, dukungan keluarga dan lingkungan turut menentukan proses mereka menjalani kehidupan setelah bebas. Nah, mendengar, proses pemasyarakatan tidak berhenti ya setelah warga binaan menyelesaikan masa hukuman di dalam lapas. Mereka masih perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan, membangun kembali hubungan sosial, serta mendapatkan ruang untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar lapas. Lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Atarakan menempatkan hubungan keluarga sebagai salah satu bagian dalam proses pembinaan WBP. Komunikasi yang tetap terjaga dinilai membantu menjaga motivasi warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan, Jupri, mengatakan pembinaan diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku sekaligus kesiapan sosial bagi WBP sebelum kembali ke masyarakat. Menurut Jupri, keluarga memiliki peran dalam menjaga semangat warga binaan selama menjalani proses pembinaan, dan komunikasi yang tetap terjalin ini memberikan dukungan moral bagi warga binaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang tersedia. Hubungan tersebut salah satunya dijaga melalui layanan kunjungan keluarga, pertemuan antara WBP dan orang terdekat menjadi ruang untuk menjaga komunikasi serta mempertahankan hubungan sosial yang dibutuhkan saat warga binaan kembali ke lingkungan asalnya. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id, kami akan hadirkan kembali lagu berikutnya dari DOT, Jangan-Jangan.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Jelajah wisata Nusantara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDLKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.